Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, orang melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu. Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan yang digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Para pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pagi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Kami masih temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini, pendengar, di 95,9 FM Pro 1 dalam acara musik dan informasi. Sebelum nanti kita beralih ke acara-acara berikutnya, ada informasi perakiran cuaca, dilanjutkan dengan fokus pagi dan Halo RRI ya. Baik, pendengar, selama tahun 2026 ini ya, nah, banyak sekali kejadian yang tentu saja terjadi di Kota Palangkaraya. Namun yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah informasi yang kami sampaikan kepada pendengar terkait dengan pemberitahuan. Ya, berikut kami sampaikan pemberitahuan yang kami harapkan juga bisa menjadi hal penting ya, terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Ica Sairia Limbong sebagai tergugat di Jalan RT Milono, kilometer 6, Jalan Tampung Penyang, nomor 4, RT 003, RW 013. Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isi putusan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 43, garing PDT TTG garing 2026 garing PNKSN tanggal 8 Juli 2026 antara Raya Suwito sebagai penggugat lawan Ica Sairia Limbong sebagai tergugat yang amarnya berbunyi. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dukcapil Kota Palangkaraya tanggal 31 Desember 2008 nomor 689 garing 474.2 PK garing DKCS 12 garing 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian menyatakan hak asuh anak bernama Gamaliel Kezio Herman lahir di Palangkaraya 8 November 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor 474.1 garing 110 UM garing DKCS 2 garing 2009 diberikan kepada penggugat dan memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama bulan Juni yang lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya berhasil menangani 95 laporan masyarakat melalui call center 112. Layanan yang beroperasi selama 24 jam tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kondisi darurat maupun non-kedaruratan. Disampaikan oleh PLT Kepala Disdamkarmat Kota Palangkaraya, Uria Ninu Napulangit. Seluruh laporan yang diterima langsung ditindaklanjuti sesuai SOP. Petugas piket selalu bersiaga sepanjang waktu untuk memastikan setiap laporan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Tentunya, pada kategori kedaruratan, petugas menangani 13 peristiwa kebakaran, 1 kecelakaan lalu lintas, serta 3 penanganan orang sakit. Seluruh kejadian tersebut mendapatkan respon sesuai prosedur untuk meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kejadian darurat agar petugas dapat memberikan respon cepat dan meminimalkan potensi risiko di lapangan. Ya, pendengar, pukul 8 nanti kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca setelah yang berikut ini.

0: Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca, dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Esther dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Esther.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan. Informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Serta perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan di Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Esther sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi perakiran cuaca. Dan Palangkaraya Pagi selanjutnya akan hadirkan fokus pagi untuk Anda.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar, kami hadir dalam Fokus Pagi hari ini. Kembali mengangkat sebuah topik untuk dibahas, kami informasikan juga ke ruang dengar Anda, dan tentu saja kami ajak Anda untuk berkomentar ataupun memberikan pendapat Anda langsung melalui WhatsApp 0811-520-3123 ya. Baik, pendengar, kali ini terkait dengan strategi lintas sektor untuk bisa membangun segala lini dengan menerapkan pengaruh utama gender di Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengakselerasi implementasi pengaruh utama gender untuk memastikan pemerataan pembangunan yang inklusif dari tingkat kota hingga ke pelosok desa di Bumi Tambun Bungai. Kalau kita cermati di pemberitaan begitu ya, bahwa mereka yang menjadi manajer koperasi desa itu tidak hanya laki-laki, tapi juga tidak sedikit yang perempuan. Ini adalah sebuah fakta ataupun catatan di mana pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak bisa dilakukan di berbagai lini. Langkah strategis yang juga diperkuat oleh komitmen setiap kedinasan ya untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengawal anggaran responsif gender. Pihaknya mengevaluasi secara berkala yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak. Dan selain pendekatan secara birokrasi, kearifan lokal menjadi pilar penting melalui integrasi hukum adat Dayak yang menjunjung tinggi kesetaraan. Tokoh perempuan daerah aktif dilibatkan dalam perumusan kebijakan strategis. Sinergi yang terbukti efektif menekan angka perkawinan usia anak sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi melalui optimalisasi produk kerajinan rotan dan hal yang lainnya. Dan tentu saja ini bisa menguatkan berbagai bidang begitu ya. Dan tantangan geografis memang masih membayangi, namun penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan komunitas lokal menjadi kunci optimisme. Melalui penerapan pengaruh utama gender yang konsisten dari tahun ini, tahun sebelumnya, bahkan tahun yang akan datang, Kalimantan Tengah optimis mampu mewujudkan iklim sosial yang setara, aman dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Fokus Pagi masih menemani Anda pagi hari ini. Berikut kami sampaikan dulu informasi kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Operasi SAR terkait dengan korban satu orang tenggelam di Das Barito, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana berhasil mengevakuasi korban atas nama Fahrul, laki-laki 10 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Jarak dari LKP sekitar 20 meter, korban dievakuasi ke rumah duka. Pihak dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di daerah aliran sungai ataupun di perairan agar selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan pelampung, life jacket. Jika memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call 0811-5205-511. Demikian informasi dari Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya kami informasikan ya. Baik pendengar, nanti ada informasi yang kami hadirkan selanjutnya pagi ini, tentu saja masih menemani Anda dalam Fokus Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Sebuah lagu untuk Anda dari Tompi pendengar dalam Fokus Pagi hari ini, masih menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Fokus Pagi selanjutnya akan hadirkan informasi pasar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Edi. Edi, silakan. Info pasar selengkapnya.
1: Pendengar RRI, kami sampaikan bahwa harga-harga update terbaru dari Dinas Perdagangan yang kami peroleh dari kepala bidangnya, yaitu untuk update hari ini, harga bawang merah dan bawang putih masih di kisaran stabil, di mana tadi kami mendapatkan informasi harganya Rp38.000 per kilonya, harga bawang merah dan juga harga bawang putih. Dan kemudian untuk lainnya, kami informasikan juga untuk harga ayam segar, harganya Rp38.000 per kilogram. Ini merupakan harga di bawah harga acuan pemerintah, karena HEP atau harga acuan pemerintah ini Rp40.000, jadi masih di bawah harga acuan pemerintah. Kemudian untuk harga cabai rawit hijau, harganya Rp65.000, cabai rawit merah Rp60.000. Jadi kami dapat simpulkan bahwa harga kebutuhan pokok di Palangkaraya masih stabil dan terkendali, karena memang sebelumnya Pemkot Palangkaraya menyuplai hortikultura di Kabupaten Karo, sehingga ini menjadi terbantu, masyarakat tidak mengalami kelangkaan, tidak seperti di Pulau Jawa di mana harga bawang merah dan bawang putih memanjak naik. Di sini harganya Rp38.000 merah, Rp38.000 putih. Dan ini masih di kisaran stabil. Kemudian untuk harga lainnya, seperti harga telur per tabak atau per tray-nya Rp57.000, dan juga ada yang Rp62.000 per tabaknya. Demikian dari Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan info pasar terkait dengan informasi harga-harga dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Baik, pendengar. Fokus Pagi hari ini masih hadirkan lagu selanjutnya untuk Anda. Sampai nanti kita pukul 9 akan hadirkan Cek Fakta dan juga Halo RRI pagi ini.

Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Fokus Pagi Pendengar. Pukul 9 nanti kami sampaikan Cek Fakta Pro 1. Dilanjutkan dengan Halo RRI untuk Anda pagi ini.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggah di media sosial yang menampilkan narasi bahwa DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan, narasi tersebut adalah narasi yang tidak benar atau informasi yang tidak benar. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada lagi keterangan resmi dari DPR bahwa RU perampasan aset dibatalkan. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali dalam Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Bersama saya, Setiar Seno. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya yang kami bisa sampaikan ke pihak terkait atau pemangku kebijakan yang bisa Anda laporkan dan adukan kepada kami melalui WhatsApp 0811-5203-123 atau nomor 0536-3221-779. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Anda yang ingin menyampaikan bisa menyebutkan nama, alamat Anda di mana, dan juga terkait apa laporan ataupun keluhan ataupun informasi yang Anda sampaikan tersebut. Lokasi dan permasalahan begitu penting untuk diketahui, untuk memudahkan laporan sebisa mungkin juga kami bisa telusuri lebih lanjut agar bisa disampaikan kepada pihak terkait ataupun pemangku kebijakan, ya. Baik, pendengar, sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, kami sampaikan informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Dr. Murjani, Gang Sari 45, Kelurahan Panut, Kota Palangkaraya pada minggu lalu. Sedikitnya 30 rumah warga dan satu bangunan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan api diduga pertama kali muncul dari dapur salah seorang warga sebelum dengan cepat merambat ke bangunan lain yang berdempetan. Tentunya kami juga akan menghubungi Kepala Bidang Kesmas dari Dinas Kesehatan Palangkaraya terkait dengan perkembangan bantuan kepada korban terdampak kebakaran, yaitu Ibu Nur Ainawi atau Ibu Iin begitu ya, yang akan kami hadirkan selepas yang berikut ini di Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar.

0: 3. Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini terkait dengan bantuan kebakaran yang sebelum jeda kami informasikan tadi. Kami sudah terhubung dengan Ibu Nur Aina Wiyah, Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan. Baik, kami sudah terhubung dengan Ibu Nur Aini Wiyah, Aina Wiyah maksud kami, Ibu Iin lah, sapaan beliau yang akan memberikan informasi terkait dengan bantuan kepada korban terdampak kebakaran di Jalan Murjani ya. Baik, selamat pagi Ibu Iin.
6: Selamat pagi Pak Seno.
5: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, baik Ibu, dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya untuk bisa menyampaikan bantuan terhadap warga yang terdampak kebakaran. Mungkin Ibu bisa sampaikan dulu Ibu bagaimana sejauh ini bantuan yang sudah diberikan.
6: Oke, terima kasih Pak Seno.
5: Iya.
6: Pemirsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya pekerjaan di pemerintah itu kan adalah sebuah kolaborasi. Demikian apapun kegiatan atau program-program yang ada tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga dinas sosial khususnya pada bidang penanganan bencana ya, yang kebetulan saya kepala bidangnya. Di mana kalau ada kejadian bencana, baik itu bencana yang alam maupun sosial, itu adalah sebuah kerjasama yang otomatis dilakukan oleh semua, baik itu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kalau ada kebakaran ya Badan Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian juga kalau ada masalah kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan, melibatkan kecamatan, kelurahan, RT RW dan masyarakat seluruhnya, dan juga para pekerja sosial lainnya seperti Tagana gitu kan. Nah, dalam masalah kebakaran yang terjadi di beberapa tempat yang sejak awal tahun 2026 kemarin sudah banyak terjadi ya, dan ini terakhir terjadi di daerah Puntun, Dr. Murjani. Yang sudah kita lakukan pertama sesuai dengan SOP adalah teman-teman dari BDP, Badan Penanggulangan Bencana, pemadam kebakaran dan sebagainya. Selanjutnya akan kami turun dari Dinas Sosial, karena sebenarnya tupoksi Dinas Sosial adalah melakukan evaluasi, verifikasi atau peninjauan masalah psikososial terhadap korban ya.
5: Okay.
6: Dan yang ya. Nah, dan bantuan yang kita salurkan dari Dinas Sosial itu sendiri adalah berupa sembako, kemudian juga ada sandang dan membuka dapur umum. Nah, permakanan istilahnya ya, baik itu yang makanan yang siap saji kotakan ataupun kita minta bantuan dari teman-teman Tagana untuk membuka dapur umum ataupun siapapun masyarakat untuk membuka dapur umum. Nah, dalam kejadian yang beberapa kejadian besar itu yang di Murjani yang beberapa bulan lalu dan yang sekarang, selain melewati kelurahan kita sediakan makanan siap sajinya, kotakan bungkusan, dan juga kami membuka dapur umum di posonya di daerah Poncowati, di Poncowati, rumah singgah kami di Poncowati itu teman-teman Tagana. Dalam SOP-nya selama 3 hari kita melakukan ini, kegiatan itu, dan ini juga hari ini kami akan melakukan penyaluran sembako ya, dan kemarin juga melalui menyalurkan dari dinas sosial provinsi beberapa sandang ya, selimut, pampers dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian, kalaupun ada masalah misalnya bantuan tidak terduga, itu bukan kita sih Dinas Sosial, tetapi prosesnya memang melalui Dinas Sosial dan uangnya ada di Dinas Pendapatan Daerah di provinsi maupun Kota Palangkaraya. Jadi kita yang memprosesnya. Nanti akan dinilai oleh pekerja sosial kami tingkat kerusakannya, ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Kemudian kita ajukan proses, juga melibatkan inspektorat untuk melakukan verifikasi seperti itu. Nanti dananya langsung disalurkan ke rekening masyarakat. Kami juga misalnya ada masalah kehilangan KTP, KTP-nya terbakar atau keluarga, kita bisa bantu untuk mencetak ulang, koordinasinya melalui Dukcapil. Seperti itu yang kita lakukan mekanismenya, Mas.
5: Baik. Ibu In, tadi yang Ibu jelaskan itu ada prosedur yang harus dilalui dulu untuk bisa memberikan bantuan, dan memang Dinas Sosial lah yang melaksanakannya begitu, Ibu ya.
6: Betul,
5: tapi sebelumnya pasti ada proses dulu, seperti tadi Ibu sampaikan, dari BPBD atau semuanya yang tadi berhubungan dengan bantuan itu. Ya, ujung-ujungnya nanti Dinas Sosial. Nah, baik Ibu, saya ingin mengetahui tentang bagaimana Posko ini dipungsikan, dalam arti mereka ini kan pastinya tadi sudah Ibu sampaikan beberapa bantuan-bantuan apa-apa saja begitu, Bu ya. Nah, posko ini dipungsikan seperti apa, Ibu? Karena pastinya mereka yang rumahnya sudah terbakar itu tidak bisa tinggal lagi di tempat itu. Apakah jadi tempat tinggal mereka? Selain tadi Ibu sampaikan ada juga memang dapur darurat atau dapur begitu, Ibu ya.
6: Dapur umum ya
5: untuk bisa memberikan bantuan makanan kepada mereka untuk sementara. Baik. Apakah juga sama dipungsikan untuk tempat tinggal sementara dan lain sebagainya, Ibu, di situ?
6: Iya, itu selam yang ada ini, ya itulah tadi kerjasama yang baik. Ada sekarang ini ada posko di mana menampung sementara para pengungsi itu dari Badan Penanggulangan Bencana, seperti itu, Mas. Kalaupun misalnya nanti ada kekurangan-kekurangan, kami dari provinsi bisa menyediakan pelbet, tenda atau perlak-perlak seperti itu. Jadi saling melengkapi yang mana kurangnya gitu. Kemarin kita sudah mengkoordinasikan di Dinas Sosial. Oh, ini ada beberapa ya, pelbet dan lain sebagainya. Itu kita salurkan kemarin melalui ke lurah seperti itu. Jadi saling melengkapi, Mas. Ya, tapi yang pasti ya, namanya posko kan tidak lama. Kita harapkan juga bantuan masyarakat sekitar, keluarga untuk menampung sementara seperti itu. Sementara mereka pulih dari kondisi mereka yang terkena bencana seperti itu, Mas.
5: Baik, ya Ibu Iin, sejauh ini tadi Ibu sampaikan juga ada tim psikososial ya, Bu ya. Nah, para pekerja sosial ini bagaimana, Bu, merangkul mereka yang mungkin mengalami guncangan hebat begitu? Ya, trauma.
6: Okay, silakan. Ya. Fungsi mereka yaitu tadi menilai sejauh mana efek sosialnya terhadap masyarakat. Kan jadi kami itu sebenarnya tidak memandang dia itu kaya atau miskin, tetapi tidak efek sosialnya ya terhadap kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang ada ya kita berikan motivasi, kemudian itu tadi dengan sebenarnya apa namanya care terhadap mereka. Jadi kami itu datang tidak hanya pada saat bencana, aja pas ke bencana nanti kita akan temuin lagi itu 2-3 kali bagaimana udah dapat pekerjaannya, udah pulih dan seperti itu Mas. Itu cara kita mendampingi teman-teman psikososial kami bersama tim kami. Gitu.
5: Baik.
6: Itu cara kita. Dan itu terutama ya karena satu SPM untuk penanganan kelompok rentan terhadap bencana itu wajib ya. Misalnya yaitu tadi sandang-sandang apa tuh kita utamakan kepada kelompok rentan ini, bayi, balita, perempuan, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas seperti itu. Itu.
5: Baik, Ibu.
6: Seperti itu, Mas.
5: Baik, Ibu Iin, yang terakhir kami ingin mengetahui ini bagi siapa saja yang mendengarkan, baik pendengar Halo RRI yang mungkin ingin ikut meringankan beban para korban ataupun betul. Hal-hal lainnya apabila mendesak sekali, apa nih yang bisa dibutuhkan oleh Posko ataupun jalur mana yang bisa diberikan oleh ya silakan Ibu. Ya.
6: Saya himbaukan kepada masyarakat ya namanya korban yang bencana yang tidak terduga sangat dibutuhkan sekali partisipasi seluruh masyarakat baik itu organisasi dan sebagainya untuk menyalurkan bantunya, boleh langsung ke lurah atau kecamatan atau langsung ke posko, tidak jadi masalah. Baik itu pakaian karena memang ada yang sampai nggak ada pakaian sama sekali kan, maupun makanan, uang itu sangat dibutuhkan. Silakan salurkan melalui kelurahan boleh atau langsung ke posko. Jadi menghimbau masyarakat seluruhnya untuk perhatikan.
5: Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan informasinya.
6: Iya.
5: Selamat kembali menjalankan aktivitas Ibu di pagi hari. Mohon maaf mengganggu ya Bu ya.
6: Iya, ini lagi ke lapangan nih, mau ke lokasi.
5: Iya, semangat Ibu. Baik, terima kasih Ibu Iin sudah bersama kami selaku Kabid Penanganan Bencana dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Pagi ini sudah menyampaikan tentang sejauh apa progres bantuan untuk para korban terdampak kebakaran di Gang Sari 45 Kelurahan Pandut, di mana di sana memang pemukiman padat penduduk yang mengalami kebakaran beberapa hari yang lalu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami. Tentu saja kami masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin bergabung di 0811 520 3123 dalam Halo RRI pagi ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI pagi hari ini. Tentu saja bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779. Sampaikan apa keluhan ataupun aduan yang ingin Anda sampaikan kepada kami pagi ini di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779 terkait dengan layanan publik, fasilitas yang Anda rasa kurang memadai dan lain sebagainya yang dirasa Anda bisa sampaikan kepada kami dan kami bisa teruskan kepada pihak terkait. Baik, pendengar, sembari menunggu pendengar yang bergabung, kami sampaikan pemberitahuan resmi dari Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini fasilitas traffic light atau lampu lalu lintas di dua titik sibuk kota, yaitu di Simpang Galaksi dan Simpang Pilau Palangkaraya, dilaporkan sedang dalam tahap perbaikan oleh tim teknis di lapangan. Oleh karena itu, kami imbau untuk pendengar agar berhati-hati untuk yang kebetulan rute perjalanannya atau melalui kawasan Simpang Galaksi maupun Simpang Pilau agar waspada ataupun senantiasa berjaga-jaga gitu ya, tidak terlalu ngebut karena lampu lalu lintas sedang tidak berfungsi normal, jadi perlu untuk Anda kurangi kecepatan kendaraan saat berkendara melalui jalur tersebut. Kemudian kami juga ingatkan untuk memperhatikan lampu sein saat ingin berbelok karena kendaraan lain bisa saja melalui jalur lintasan Anda, dan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Utamakan keselamatan, saling mengalah di persimpangan, dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, pendengar, kami juga informasikan terkait tempat pembuangan sampah ya. Yang kami dapatkan informasinya dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang secara resmi telah menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di Jalan Lawu. Penutupan ini sudah mulai diberlakukan sejak Senin kemarin. Langkah yang diambil oleh pemerintah kota sebagai upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, mempercantik wajah kota Palangkaraya, serta mewujudkan tata kelola sampah yang jauh lebih tertib dan sehat. Cukup jelas ya tulisan yang dibentangkan oleh DLH agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di lokasi tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kemana warga harus membuang sampah rumah tangganya di daerah tersebut ya. Tentunya pihak DLH sudah menyiapkan solusinya bagi warga sekitar lokasi tersebut. Pembuangan sampah kini dialihkan langsung ke depo Jalan Hasanuddin atau ke bak kontainer Jalan Kinibalu. Selain itu, bagi warga yang tidak sempat mengantar langsung, bisa juga memanfaatkan layanan angkut sampah roda 3 dengan berlangganan melalui operator TOSA. Untuk informasi berlangganan bisa menghubungi nomor kontak atas nama Bapak Risimen di 0852-4800-7219 atau atas nama Bapak Rudi di 0813-4622-2090. Itu dia informasi pagi ini ya, yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan terbaru di Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI pagi ini. Tentu saja masih menemani Anda dengan saluran yang tentu saja bisa membantu Anda menyampaikan kepada pihak terkait tentang aduan ataupun keluhan Anda terkait fasilitas layanan publik. Dan pendengar, berikut kami informasikan terkait dengan kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat permanen Kota Palangkaraya di Jalan Cilkriwut kilometer 39 di Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya yang saat ini sedang berlangsung. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Enjang Dwi Hapsari, untuk mengetahui bagaimana situasi ataupun suasana kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat pagi hari ini. Halo Enjang.
2: Halo.
1: Iya Enjang.
2: Siap, Mbak.
1: Iya.
2: Siap, halo sobat.
1: Iya, baik Enjang. Bagaimana bisa disampaikan seperti apa suasana pembukaan MPLS di sekolah rakyat di sana?
2: Baik. Untuk aksesnya sendiri dari Kota Palangkaraya menuju Cilkriwut Pal 39 ini cukup jauh dan cukup masuk ke dalam dari jalan utama Cilkriwut. Lalu untuk akses jalannya sendiri dari apa yang kami lalui masih belum terselesaikan dengan baik karena jalannya masih berupa jalan tengah dan seperti jalan yang kurang baik. Namun di lokasi sendiri di MPLS Sekolah Rakyat Permanen ini ada beberapa bangunan juga yang terlihat belum rampung dan masih dalam proses pengerjaan. Jadi pada proses di acara ini masih terlihat ada beberapa pekerja yang masih sembari melakukan pekerjaannya seperti itu. Untuk keramaiannya sendiri ada cukup ada ratusan warga dan siswa dan juga ada beberapa aparatur sipil negara seperti itu. Dari gubernur sendiri diwakili oleh Dinas Pendidikan dan ada wakil wali kota Palangkaraya serta wali kota Palangkaraya seperti itu.
1: Ya Enjang, apakah pembukaan tadi sudah tepat waktu sejak pukul 9? Dimulainya?
2: Baik. Ya, pembukaannya sendiri dimulai sekitar pukul 9:15 tadi. Jadi kalau dari jadwal
1: Enjang, ada agenda apa selanjutnya? Seperti yang kita dengar barusan itu nampaknya ada agenda berikutnya.
2: Baik, setelah ini baru saja selesai dari Dinas PUPR untuk menyampaikan sambutan. Setelah ini akan ada mendengarkan sambutan dari Wali Kota Palangkaraya. Selanjutnya akan dilaksanakan peresmian seperti itu untuk Sekolah Rakyat Permanen sendiri.
1: Oke. Enjang, berarti teman-teman wartawan belum memasuki fasilitas dalam asrama ya?
2: Belum. Okay. Masih proses seremonial pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Permanen seperti itu.
1: Baik, terima kasih Enjang sudah menyampaikan situasi terkini ataupun informasi mengenai suasana

0: pembukaan MPLS ya di Sekolah Rakyat yang ada di Tangkiling. Baik, selamat kembali bertugas, Enjang. Terima kasih. Baik, pendengar, informasi dari Enjang Dwi Apsari tadi terkait dengan pembukaan MPLS dari Sekolah Rakyat di kilometer 39 Cilikriwut sekaligus menandai akhir kebersamaan kita dalam Halo RRI pagi hari ini. Tentunya informasi-informasi lainnya dapat kami bagikan, terutama bagi Anda yang belum sempat mendapatkan tanggapan tentang laporan dan keluhan Anda di laporan-laporan sebelumnya. Sebelum kami akhiri, kami punya pantun untuk Anda. Pagi-pagi bikin kopi, cakep. Biar kuat ke Gunung Kawi, cakep. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Tenang saja, besok masih ada lagi. Saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum memulai aktivitas. Perkirawan BMKG Palangkaraya Chandra Mukti Wijaya mengatakan kondisi cuaca tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang hari. Meski cuaca relatif kondusif, perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada. Dikatakan Chandra, di wilayah Kota Palangkaraya diperkirakan sepanjang hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. BMKG juga memperkirakan suhu udara di Kota Palangkaraya berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu, kelembapan udara diprediksi berkisar antara 50 hingga 95% sehingga masyarakat tetap disarankan menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan selama beraktivitas. Demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

95,9 FM+1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Selasa 14 Juli 2026 dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang saya cintai ya, yang juga happy di siang hari ini. Jangan lupa bersyukur karena udah ngelewatin hampir setengah hari di hari Selasanya. Dan pendengar yang lagi dengerin kita juga mungkin sambil santai, sambil duduk gitu ya di siang harinya, atau mungkin sambil kerja, selamat beraktivitas aja. Dan mungkin juga jangan lupa untuk mempersiapkan, ini udah mikir-mikir nih mau makan siang apa di siang hari ini ya. Ditemenin Udin pendengar satu jam ke depan, kita bersua dalam info dan music. Kita awali dengan lagu Rocket Rockers, prestasi bukan sensasi.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Wah, pendengar, di siang hari yang lumayan terik ini ya di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Gak tahu kalau pendengar kita yang ada di Kapuas, Puntok Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, gimana cuaca di tempat Anda? Semoga cuacanya nyaman begitu ya. Walaupun panas begini, masih ada angin-angin sepoi-sepoi yang bisa kita nikmati, pendengar ya. Jangan lupa juga banyak minum air putih tadi ketika kita dengan kondisi cuaca seperti ini, takutnya dehidrasi atau seperti apa, pendengar. Lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi ditemenin dengan Pro 1 RRI Palangkaraya dengan lagu-lagu terbaik. By the way, pendengar, Nui mau mengingatkan Anda yang mungkin sedang di perjalanan saat ini, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan. Kalau umpamanya di jalan udah kayak ngantuk atau micro sleeping, lebih baik istirahat terlebih dahulu ya. Apalagi kalau umpamanya jalanan jauh, mungkin lintas kabupaten atau lintas Kalimantan, hati-hati di jalan aja. Ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu terbaik dan informasi menarik untuk Anda.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kita ada informasi terkait tentang BPOM ungkap mayoritas pelanggaran kosmetik ilegal yang terjadi di TikTok. Pendengar, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap lebih dari separuh pelanggaran penjualan kosmetik ilegal melalui platform TikTok yang harus berdasarkan hasil patroli cyber yang dilakukan BPOM sepanjang pengawasan tahun 2026 ini, dan diungkapkan langsung kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan kosmetik tahun 2026 di Jakarta Senin 13 Juli 2026 kemarin, bahwa dari platform tersebut yang banyak adalah di TikTok. Di TikTok terbanyak, berarti lebih dari 50% pelanggaran-pelanggaran ada di TikTok. BPOM juga mencatat dari 9.617 tautan yang diawasi, sebanyak 9.042 tautan terbukti menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Maraknya fitur live shopping di TikTok diduga mendorong meningkatnya pelanggaran penjualan kosmetik ilegal berjangkauan luas. Dan berdasarkan hasil pengawasan, 95,24% pelanggaran berupa penjualan kosmetik tanpa izin edar, sisanya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, serta produk yang menggunakan dan penggunanya tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Selain itu, BPOM juga memastikan dan memeriksa 190 sarana kosmetik dan sebanyak 128 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Petugas turut menyita 2.205 kosmetik ilegal senilai estimasi 35,8 miliar rupiah. Di mana Taruna juga mengungkapkan besarnya transaksi kosmetik ilegal di digital menjadi peluang pelaku usaha pengembangan bisnis, namun kondisi ini juga dimanfaatkan oknum mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dan berdasarkan data BPOM, transaksi produk perawatan kecantikan di TikTok Shop mencapai 35,61 triliun rupiah sepanjang Desember 2025 hingga Juni 2026. BPOM juga merekomendasikan penutupan tautan penjualan ilegal serta memperkuat pengawasan bersama IDEA dengan Kementerian Komunikasi Digital. Dan pihaknya menghimbau masyarakat selalu menerapkan prinsip cek klik sebelum membeli kosmetik dan jangan mudah tergiur klaim hasil instan yang belum terjamin keamanannya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: dan papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: FM Pro 1 RI Palangkaraya, pendengar, menit ke 52 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di Info The Music-nya hari ini ya, di siang harinya. Dan nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: juga tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya. Kompetitif
1: on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan yang berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andreyev memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita balik kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Jadi yang paling penting itu justru bukan memilih emas atau tanah, tapi membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten sesuai kemampuan tadi. Ya percuma aja ya sibuk membandingkan investasi kalau setiap akhir bulan saldo rekening masih menerapkan filosofi hidup hanya sekali. Jadi mulai saja dari yang mampu kita lakukan saat ini ya pendengar ya. Karena investasi terbaik bukan yang paling mahal tadi, tapi yang benar-benar kita pahami, ya kita tahu tujuannya sesuai dan dilakukan dengan disiplin begitu ya, tidak menye-menye gitu ya, tidak balang kambingan gitu kalau bahasa Banjarnya, atau mungkin abu-abu gitu. Dah pendengar ya, kita juga sudah memasuki menit 48, saatnya kita close dulu di obrolan siang kita. Tapi sebelum menutup, Nurdin ada satu kalimat sederhana. Jangan menunggu kaya untuk berinvestasi ya. Justru dengan berinvestasilah kita sedang belajar membangun kekayaan sedikit demi sedikit. Semoga pendengar terinspirasi dengan kata-kata itu ya. Rudin juga berusaha untuk berinvestasi ya. Investasi banyak, ada investasi tadi tanah, emas, atau bisa juga berinvestasi relasi begitu ya, berinvestasi teman atau seperti apa begitu ya pendengar ya. Yang pasti yang utama berinvestasi pahala ya, harus kita genjor-genjorkan gitu ya. Dan pendengar, kita ucapkan selamat beraktivitas, selamat berinvestasi dengan bijak, dan semoga uang yang kita investasikan tidak hanya habis untuk kebutuhan harian ini, tetapi juga bekerja untuk masa depan kita. Kelas dulu openingan siangnya, nanti kita di pukul 13 bersua dalam program Warta Berita Daerah ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya baik pendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Predi Prio Handoko sebagai tergugat di Jalan Letjen Suprapto RT 005 RW 002 Desa Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 139 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 24 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara topik Rifai sebagai penggugat dan lawan, Predi Prio Handoko sebagai tergugat, Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dengan sari berita penting pendengar, BPBD Kota Palangkaraya mencatat telah terjadi sebanyak 15 kejadian karhutlah sejak penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya, akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat terutama pada pagi dan sore hari. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama. Sejak penetapan status siaga darurat kebakaran dan lahan, hutan dan lahan atau karhutla pada 1 Juni 2026 bulan lalu, di Kota Palangkaraya tercatat terjadi 15 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah titik. Di lapangan, informasi ada rekan saya Sabella Indah Sari. Silakan rekan Bella.
1: Ya, saudara pendengar, Pemerintah Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota saat ini terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan melalui kolaborasi bersama TNI, Polri, dan juga BPBPK Kalteng, serta Dinas Kehutanan guna menekan risiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota telah mencatat saat ini ada 15 kejadian karhutla sejak Wali Kota Palangkaraya menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026. Dari total kejadian tersebut, wilayah Kelurahan Bukit Tunggal menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yakni 10 kejadian, seluas diperkirakan 10 hektar. Selain itu, dua kejadian lainnya juga ada di Kelurahan Tanjung Pinang, sementara kejadian lainnya di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai. Menurut Hendrikus, BPBD sebagian besar kebakaran ini dipicu oleh aktivitas manusia atau kelalaian oknum yang melakukan pembakaran lahan. Sementara itu, untuk kebakaran permukiman rata-rata juga akibat konsleting aliran listrik. Masyarakat juga diimbau oleh Hendrikus agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun juga berhati-hati di kawasan permukiman penduduk. Hal ini agar dapat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau saat ini guna mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi, baik kebakaran hutan maupun lahan hingga kebakaran permukiman.
2: Total jumlah yang terjadi karhutlah itu sebanyak 15 kejadian semenjak ditetapkannya status siaga oleh Bapak Wali Kota per 1 Juni 2020. Sedangkan sebarannya itu ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Kelurahan Bukit Tunggal, itu sebanyak 10 kejadian dengan luasan saya rasa lebih 10 hektar itu. Kemudian juga dari Kelurahan Tanjung Pinang ada dua kejadian di Bangaris dan Tanjutan. Kemudian di Kelurahan Sabaru dan itu. Permasalahan ini memang kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia.
1: Dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta permukiman, BPBD Kota Palangkaraya akan terus memperkuat sinergi dan juga kolaborasi lintas instansi yang diharapkan dapat membantu proses pencegahan dan penanganan karhutla maupun kebakaran permukiman selama masa status siaga bencana, dengan harapan Kota Palangkaraya juga akan terhindar dari bencana kabut asap pada musim kemarau tahun ini. Sabella Indahsari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, masih terkait tentang kebakaran hutan dan lahan, di mana kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya, yang akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
4: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
3: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
4: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
5: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
4: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama lintas sektor terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pemadaman jalur darat dan udara. Upaya ini dilakukan agar pengendalian karhutla selama musim kemarau dapat berjalan lebih efektif. Dilansir dari kantor berita Antara, Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan, BNPB mendukung operasi dengan 2 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli sejak mulai operasi pada 7 Juli 2026. Helikopter waterbombing telah melakukan pemadaman di sejumlah titik diantaranya Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, serta Desa Eka Bahurui dan Desa Soren di Kabupaten Kota Waringin Timur. Hingga 12 Juli 2026, operasi pemadaman udara telah menjatuhkan sekitar 2,36 juta liter air di berbagai lokasi kebakaran. Meski jumlah kejadian karhutla meningkat sepanjang Juli, Ahmad Toib menyebut penanganan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota masih relatif terkendali. Pendengar, memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Palangkaraya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat pada kondisi cuaca kering. Berdasarkan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, sebagian besar kejadian masih dipicu korsleting listrik, disusul kelalaian dengan penggunaan api. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
6: Ada beberapa hal penyebab kebakaran. Yang tertinggi memang kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik.
7: Memasuki musim kemarau, masyarakat Palangkaraya diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat. Selain kondisi cuaca yang kering, kelalaian dalam penggunaan listrik maupun api masih menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran.
6: Jadi sementara ini berdasarkan evaluasi kami dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2024, 2025, dan sampai semester pertama 2026, yaitu Januari sampai Juni, ada beberapa hal penyebab kebakaran. Yang tertinggi memang kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Kemudian baru itu diikuti oleh kelalaian dari para pemilik rumah, baik itu kelalaian dari penggunaan barang-barang yang menyebabkan kebakaran, yang bersifat pembakar bara atau api, ataupun mungkin kompor yang ditinggalkan. Nah, itu ada dua hal yang utama sebagai penyebab. Tetapi yang terbesar, sekitar 80-85% dari penyebab kebakaran itu disebabkan oleh listrik konsleting ini.
7: Kebakaran di kawasan padat penduduk tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menyulitkan proses pemadaman akibat akses yang terbatas dan bangunan yang saling berhimpitan. Sementara itu, warga di kawasan yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran mengaku sebenarnya mereka telah meningkatkan kewaspadaan sejak memasuki musim kemarau. Namun, kebakaran yang terjadi pada siang hari tetap di luar dugaan mereka.
8: Ya, kami sebelum terjadi kebakaran itu memang ada rencana untuk jaga malam. Olehnya kan ini sudah masuk ke musim kemarau. Jadi kami sudah ada rencana mau jaga malam warga kami di sini. Tapi sebelum itu kami sudah ada merasa enggak enak kena. Olehnya kan di sini termasuk daerah rawan. Jadi kami sudah waspada, cuma pas kejadian kemarin kan siang. Nah, itu yang kami kadang menyangka tuh.
7: Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau masyarakat Palangkaraya untuk rutin memeriksa kondisi instalasi listrik menggunakan peralatan sesuai kapasitas serta tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan guna mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Pendengar, musibah kebakaran tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah kelurahan terus berupaya hadir untuk membantu warga agar dapat segera bangkit dari musibah yang dialami. Dalam hal ini, Lurah Pahandut Ahmad Reja mengatakan, selain melakukan pendataan terhadap korban, pemerintah kelurahan memberikan pelayanan bagi warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran. Di mana pengurusan kembali KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya menjadi salah satu bentuk bantuan yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat.
10: Ya tentulah kalau yang namanya orang kena musibah itu tuh kan dampaknya pasti luar biasa. Artinya secara psikis, secara psikologi, secara apalah, ekonomi dan seterusnya itu pasti luar biasa berdampak. Cuma memang kita selaku lurah itu tuh kan artinya bagaimana membantu mereka ini kesulitan apa yang ibarnya yang perlu yang kita bantu. Kayak misal contoh, mungkin pastilah kayak misalkan pemberkasan-pemberkasan seperti KTP, KK, akte kelahiran, kematian, mungkin ada yang terbakar atau seperti apa. Nah, inilah salah satu pemerintah hadir. Dalam arti apa? Membantu meringankan misalkan membikinkan baru untuk akte kelahiran, kematian, habis itu kartu keluarga dan seterusnya. Itu bagian daripada tindakan untuk bantuan tadi.
0: Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kelurahan juga terus meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui pendataan sumur bor sebagai sumber air darurat, serta mengingatkan warga agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran melalui berbagai saluran komunikasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sehingga risiko kebakaran permukiman dapat diminimalkan. Pendengar, kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk Kelurahan Pahandut Kota Palangkaraya menghanguskan puluhan rumah dan berdampak pada banyak warga. Pasca kejadian, pemerintah kelurahan bersama warga bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Selengkapnya, KK Henry Saputra melaporkan.
10: Artinya mungkin di grup dan seperti apapun kita sudah sering mengingatkan dan menyampaikan kepada warga untuk waspada, untuk berhati-hati.
11: Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Pahandut Kota Palangkaraya menghanguskan puluhan rumah dan berdampak pada banyak warga. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama memasuki musim kemarau ketika potensi kebakaran semakin tinggi. Berdasarkan informasi dari warga dan ketua RT, api diduga berasal dari konsleting listrik sebelum dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Pasca kejadian, pemerintah Kelurahan Pahandut bersama para ketua RT langsung melakukan pendataan korban terdampak guna mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan dokumen penting milik warga. Lurah Pahandut Ahmad Reza mengatakan, pihaknya terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
10: Artinya mungkin di grup dan seperti apapun kita sudah sering mengingatkan dan menyampaikan kepada warga untuk waspada, untuk berhati-hati, apalagi memang kemarin itu ada silih ganti pergantian tentang hidup dan mati listrik lah, PLN. Nah, artinya itu kan itu pasti nanti ada yang menggunakan lampu dari misalnya lilin dan seterusnya yang itu bisa berdampak atau berpengaruh kan.
11: Selain melakukan pendataan korban, pemerintah kelurahan juga berupaya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi. Selain kesiapsiagaan masyarakat, ketersediaan sarana pendukung pemadaman juga menjadi perhatian warga. Akses jalan yang sempit dan keterbatasan peralatan dinilai menjadi kendala saat proses pemadaman berlangsung, sehingga diperlukan dukungan fasilitas yang lebih memadai. Salah seorang warga terdampak, Rudiansyah, berharap adanya bantuan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kesiapsiagaan warga apabila terjadi musibah serupa di masa mendatang.
12: Yang perlu kami itu kan kayak, ya kalau bisa lah bantuan kayak mesin bor di sini kan. Di sini mesinnya nggak banyak. Mesin kayak mesin penyiram ini kan kami cuma mesin dari warga aja. Kalau bor-bornya kan sudah banyak kami bikin di sini kan, sudut menyudutnya sudah ada. Lagian yang itu yang lebih kami pentingkan lagi kan kayak apa itu, kalau mesin ada cuma selang penyemprotnya itu yang nggak ada, itu yang mau beli kayak apa kan warga di sini, itu aja kami beli itu kan minta sama warga pintaan seminggu sekali pintaan itu.
11: Pemerintah Kelurahan Pahandut bersama masyarakat berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi peningkatan kewaspadaan serta penyediaan sarana pendukung penanggulangan kebakaran. Diharapkan sinergi tersebut dapat meminimalkan risiko kebakaran di kawasan pemukiman padat dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Demikian KK melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Murung Raya, di mana Bupati Murung Raya Herius resmi menutup pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis ke GKE ke-25 tahun 2026 dalam ibadah penutupan Gereja Hosana Prucahu pada Sabtu. Penutupan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Sinode yang berlangsung selama sepekan dengan aman, tertib, damai, dan penuh sukacita. Dalam sambutannya, Herius juga mengatakan Sinode Umum GKE tidak hanya penting bagi kehidupan internal gereja, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat. Menurutnya, keputusan-keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara gereja dan pemerintah, menjaga toleransi, mempererat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Herius menegaskan Sinode Umum GKE bukan sekedar agenda organisasi gereja, melainkan momentum untuk memperbaharui komitmen iman, mengevaluasi pelayanan, dan merumuskan arah pelayanan yang relevan dengan tantangan zaman. Ia berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui Sinode dapat terus menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi gereja maupun masyarakat. Pendengar, informasi terakhir, Madrasah Peneliti Da'iyah Swasta Al Jihad menggelar masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran baru 2026-2027. Program ini berlangsung selama 3 hari, tujuannya mengenalkan ratusan peserta didik baru agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar. Edi Suroso melaporkan.
13: Banyak sekali manfaatnya ya, karena ini juga kegiatan mungkin wajib dilaksanakan, kegiatan mata muda ini untuk saling mengenal yang pasti.
14: Memasuki tahun ajaran baru, Miss Al Jihad Palangkaraya melaksanakan kegiatan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda sebagai bagian dari pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Program tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan madrasah, sekaligus membangun kedekatan dengan guru dan teman sekelas sejak hari pertama. Kepala Miss Al Jihad, Haji Farhani mengatakan, kegiatan mata muda menjadi program wajib yang memberikan banyak manfaat bagi siswa baru. Melalui kegiatan ini, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, teman sekelas, hingga mata pelajaran yang akan dipelajari selama menempuh pendidikan di madrasah. Menurutnya, pengenalan tersebut penting agar siswa tidak merasa bingung saat mulai mengikuti proses belajar mengajar.
13: Kami di sini cara memperkenalkan sekolah, ada yang namanya programnya di tahun ini diluncurkan namanya Mata Muda. Mata Muda itu masa ta'aruf murid madrasah. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya, karena ini juga kegiatan mungkin wajib dilaksanakan, kegiatan mata muda ini untuk saling mengenal yang pasti, mengenal lingkungan, karena kan kalau belum kenal lingkungan pasti nanti akan ketika masuk sekolah akan kebingungan. Ajang saling kenal mengenal ya, terutama antar teman, dan mengenal guru juga, dan mengenal pelajaran nanti yang akan mereka pelajari di Al Jihad ini apa saja.
14: Ia menjelaskan materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, seperti pengenalan wali kelas, teman sekelas, serta lingkungan belajar. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi siswa untuk lebih mudah beradaptasi dengan suasana belajar di jenjang madrasah ibtidaiyah. Sementara itu, Humas Kesiswaan Miss Al Jihad Anissa Yunia Bekti menegaskan, pihak sekolah terus menanamkan nilai-nilai sekolah ramah anak melalui berbagai kegiatan. Salah satu fokus utama adalah memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya perundungan atau bullying, agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
15: Kalau untuk materi yang diajarkan atau disampaikan kepada anak-anak itu hampir sama aja setiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pengenalan kelas, kemudian pengenalan dengan wali kelasnya, kemudian juga memperkenalkan teman-teman di kelas, terutama yang kelas 1, itu kan mereka baru beralih dari TK menuju ke SD atau ke madrasah. Tentunya juga banyak sekali teman-teman mereka yang masih belum kenal, jadi di lewat mata muda inilah mereka bisa saling mengenal. Nah, itu kita juga sudah mencanangkan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak. Jadi tentang bully itu selalu kita galakkan setiap saat pada saat upacara ataupun sebelum kita mengajar di dalam kelas, agar anak-anak itu tahu bahaya bully itu seperti apa, sehingga jangan sampai anak-anak melakukan bahaya bully itu di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas.
14: Anissa menambahkan, sosialisasi pencegahan bullying rutin disampaikan saat upacara maupun sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh siswa dapat memahami dampak negatif dari perundungan dan tidak melakukan tindakan bullying baik di dalam maupun di luar lingkungan kelas. Edi Suroso melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, saat yang kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 14 Juli 2026, dan nantinya akan dipandu oleh rekan saya Ihsan Tawore dan juga Dede Firdaus dengan narasumber di Lestari, nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Dan langsung saja, ini dia 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare. Karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi ya sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Sama, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Beda, ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya ya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Oh, ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: belum?
1: Aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, makasih Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung nih pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya.

0: Terima kasih banget Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Kita lah
1: cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal dengan
0: biarin Bung aja
1: Benny
0: gitu
1: Jo.
0: Ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu
0: mantap.
1: Pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya
0: pokoknya ya dari Manado ini.
2: Ini cuman orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
2: ya?
1: Belum.
0: Nanti Bung jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
2: Aja ya.
1: Boleh.
2: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
2: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
2: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih dikirim salam enggak Bang Winnie.
2: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi ya, Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Benar-benar.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: telepon 021 344 1499
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya,
1: iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Nih. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak Deni apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio,
0: iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak De,
1: mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh masa? Oh iya.
1: Iya loh. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih, Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul, saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak
0: Deni
1: berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
1: Oh my God, 31 tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke, oke, oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya, iya.
1: Iya,
0: akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah, ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya okay. Terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Okay. Oh, terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap. Di...
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi ya, gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta
1: sebagai,
0: tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Yeah. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, mau bikin apa hari ini? Mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Oke. Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairnya. Nah itu tuh gak ada di nulis, artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Madi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Yeah.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Terus.
1: Iya,
0: dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Bintang tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa.
2: Oh,
1: indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati, dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta,
1: so deep.
0: Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Estetikan Karya, Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, Assalamualaikum Bang
1: Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Recto Verso, Prokertas, Filosofi Kopi, sampai Api Jari.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Lapi Jali.
1: Lapi Jali.
0: Jali.
3: Okay. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke,
0: terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poket dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana, Badi?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu,
1: masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada nggak mungkin tapi.
0: Gak ada nggak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Sayang waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Cliff, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lady Lestari ya.
0: Amin.
4: Selamat
0: sore.
4: Selamat
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat notes gitu ya.
1: Iya. Okay, tapi okay. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mbak Dini, sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Ini gak dimudah-mudahin beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda. Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di
2: lagunya
0: bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisinya.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti. Coba-coba
0: ya.
1: Puisi.
0: Coba-coba.
1: Ya. Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, ini jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar.

0: Ya, mau tanya apa nih, Teh Dinda?
1: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
1: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah, dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D.
0: Dijadiin lagu
2: dari buku.
0: Udah ada dong.
2: Sebetulnya itu
0: Oke, Teh Dinda. Terima kasih. Terima kasih, Teh Dinda.
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
0: Bye-bye, Teteh. Itu pertanyaannya.
2: Kayaknya pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
2: Pembuka dan penutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
2: Hebat.
3: Gimana, Mbak?
2: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya.
3: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
3: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak D, selamat siang.
2: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak D melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri. Oke, ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
2: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
2: ya kan,
0: sama
2: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di

0: Age atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya, di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan, dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan apa namanya, saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya apa ya, yang paling dekat itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di Antara.
0: Di Antara buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
2: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya,
2: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merelay kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Iya, boleh deh kalau gitu.
1: Langsung, soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
2: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Aku Isantara Ore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
2: Bye-bye.

0: at RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811-7977-912.
1: Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Listia dalam program Kentongan di Palangkaraya Sore. Program yang tidak hanya sekedar mengisi waktu santai Anda, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Sore ini, di tengah cuaca Palangkaraya yang terkadang sulit diprediksi, kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting bagi keselamatan kita bersama, yaitu antisipasi kebakaran di kantor dan permukiman. Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan, karena keselamatan dimulai dari telinga yang mau mendengar.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet.

0: berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
0: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
0: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Pendengar, seringkali kita menganggap remeh satu percikan api kecil, padahal dalam hitungan detik, ia bisa berubah menjadi bencana yang meluluh lantakan harta benda hingga nyawa. Bicara soal kebakaran, kita seringkali baru tersentak saat sirene armada damkar sudah meraung-raung di jalanan. Secara global maupun di tingkat lokal, statistik menunjukkan bahwa angka kebakaran di wilayah urban terus mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan. Banyak dari kita yang merasa aman hanya karena tinggal di bangunan beton. Padahal bahaya bukan hanya datang dari struktur bangunan, melainkan dari apa yang ada di dalamnya. Material furniture modern, bahkan kimia rumah tangga, hingga tumpukan kertas di meja kerja adalah bahan bakar sempurna bagi si jago merah. Menariknya, data dari Dinas Pemadam Kebakaran sering mencatat bahwa human error atau faktor kelalaian manusia menempati urutan pertama pemicu bencana ini. Artinya, sebagian besar kebakaran sebenarnya bisa kita cegah jika kita memiliki awareness yang cukup. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke area spesifik, mari kita jeda sejenak.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Mari kita bicara jujur. Kapan terakhir kali kita mengecek instalasi listrik di rumah atau di kantor? Di lingkungan perkantoran, potensi kebakaran seringkali tersembunyi di balik estetika ruangan. Kabel-kabel yang menumpuk di bawah meja, penggunaan steker yang bertumpuk-tumpuk atau overload, hingga penggunaan peralatan elektronik seperti dispenser dan pemanas kopi yang menyala 24 jam. Kantor adalah gudang kertas dan material sintetis yang sangat mudah terbakar. Jika satu sudut saja terpecik api, gas beracun dari karpet dan plastik akan memenuhi ruangan dalam hitungan detik. Lalu bagaimana dengan permukiman? Di Palangkaraya, kita tahu masih banyak permukiman padat, terutama yang berada di bantaran sungai atau wilayah yang akses jalannya sempit. Di sini, musuh utama kita adalah kelalaian di dapur dan instalasi.

listrik rumah tangga yang sudah tua. Banyak rumah yang sudah puluhan tahun tidak pernah mengganti kabel utamanya. Padahal beban elektronik keluarga terus bertambah. Yang paling menakutkan di permukiman adalah efek domino. Satu rumah ceroboh, satu RT bisa menanggung resikonya. Kesadaran untuk menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR di lingkungan RT/RW menjadi sangat vital. Atau minimal satu ember pasir setiap rumah juga menjadi bentuk gotong royong. Jangan tunggu petugas datang, karena biasanya menit-menit pertama adalah kunci pemadaman.

0: Pendengar, untuk memperdalam pemahaman kita, rekan saya Aga Jaya Bijaksana telah menyiapkan perbincangan khusus dengan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama ada Bapak Christian Marcelius Tagas, beliau adalah Inspektur Muda Damkar dari Dinas Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Beliau akan membedah dari sisi teknis bagaimana seharusnya sebuah gedung kantor memiliki sistem proteksi kebakaran yang layak, fungsi sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, ada narasumber Mas Oki Maulana Razak, Ketua Umum Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Seperti yang kita tahu, tentu peran relawan di kota kita sangat luar biasa. Beliau akan berbagi cerita tentang bagaimana kesiapsiagaan warga secara swadaya dapat mencegah bencana besar sebelum petugas resmi tiba di lokasi. Simak poin-poin penting perbincangan mereka berikut ini.
1: Pada sore hari ini, yakni meningkatkan kewaspadaan kebakaran gedung kantor dan permukiman, ada dua narasumber yang akan menginformasikan tentang kewaspadaan terhadap kebakaran gedung kantor dan permukimannya. Pertama saya sapa dulu, ada Inspektur Muda Damkar Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, ada Christian Marcelius Tagas. Yang kedua ada di pihak telepon kita, ada Ketua Umum Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya, Oki Maulana Razak. Saya sapa dulu, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya ya berbincang singkat bersama kami di sini sesuai dengan topik tingkatkan kewaspadaan kebakaran gedung kantor dan permukiman. Nah, sebelum kita ke Bang Oki Maulana, kita ke Bung Marcelius Tagas dulu. Bung Tagas, dari pengalaman Dinas Damkar, apa penyebab paling sering terjadinya kebakaran di gedung kantor maupun permukiman, begitu bisa dijelaskan?
3: Penyebab terjadinya kebakaran yang sering terjadi di bangunan gedung, khususnya di wilayah manajemen kebakaran Kota Palangkaraya itu, dari laporan dan juga hasil investigasi yang sudah kami lakukan, kebakaran itu terjadi seringnya karena korsleting listrik. Itu penyebab paling tingginya. Tapi untuk penyebab korsleting listrik itu kan artinya instalasinya itu sudah menua, sudah berumur ya. Jadi wajib dilakukan yang namanya pemugaran instalasi listrik.
1: Nah, APAR, alat pemadam api ringan, begitu. Seberapa penting APAR bagi kejadian kebakaran, begitu Bang?
3: Kalau kita berbicara soal APAP ya, kalau kami di pemadam kebakaran itu menyebutnya APAP. APAP itu alat pemadam api portable yang terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu alat pemadam api ringan dan alat pemadam api beroda. Yang paling umum dikenal masyarakat itu kan adalah alat pemadam api ringan.
1: Iya, APAR begitu ya.
3: Alat pemadam api ringan itu hal yang paling terakhir kalau kita berbicara untuk pada bangunan gedung. Pada bangunan gedung ya. Jadi di sini saya menjelaskan untuk dasar hukumnya dulu, untuk sistem proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung. Jika kita merujuk pada Permen PU nomor 26 tahun 2008, untuk sistem proteksi kebakaran itu tidak hanya APAR, tapi banyak lagi. Jadi sistem pemadaman aktif dan juga sistem pemadaman pasif. Jadi di dalam bangunan gedung itu ada yang kami sebut di klat inspektur kami itu 5 nyawa gedung yang wajib dipenuhi. Yang pertama itu adalah rumah pompa, hidran, detektor asap, lalu alarm kebakaran, dan juga sprinkler otomatis. Itu adalah 5 nyawa utama gedung. Jadi kalau kita berbicara APAR, tidak hanya bisa berbicara

0: besar. Karena bangunan gedung tinggi itu kan luas. Kalau di dalam materi kami MKKG, manajemen kebakaran dan keselamatan gedung, gedung itu kami bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama itu, kategori bawah itu gedungnya dari lantai 1 hingga 5. Itu tingkat bawah. Kalau untuk tingkat menengah itu tingginya sampai dari ketinggian lantai 5 sampai 8. Lalu untuk kategori tinggi itu dari lantai 8 hingga tidak terbatas. Dari kita, dari ketiga kategori itu, sistem proteksi kebakarannya itu harus dipenuhi, dan itu sudah tertuang di dalam regulasi yang ada, yaitu di Permen PU nomor 26 tahun 2008, dan kami turunkan juga di perda kami, perda Dinas Madam Kebakaran Kota Palangkaraya, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2023. Itu. Jadi kalau tadi Pak Aga berbicara masalah apar, tidak bisa cuma masalah apar, Pak. Jadi yang harus dipenuhi itu banyak. Banyak sekali. Ya, untuk fire system manajemennya seperti apa, lalu untuk para security-nya ataupun para manajemennya, mereka harus menerima pelatihan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Palangkaraya. Bahkan sebelum gedung itu bisa berdiri, ada yang namanya itu SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum gedung itu beroperasional, dia menjalankan operasinya, entah itu untuk apapun itu, baik itu mal, rumah sakit, perhotelan, mereka harus mengurus dulu yang namanya SLF. Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, kota-kota besar lainnya, Bali, Bandung, itu SLF itu harus ada rekom dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Baik.
0: Jadi tidak hanya PU, tidak hanya Dinas PU, Disnaker, tapi Dinas Pemadam Kebakaran juga wajib. Karena apa? Karena kalau kita berbicara masalah kebakaran, penanggulangan kebakaran itu tidak bisa diremehkan. Yang namanya harisial, harisial itu tidak ada di dalam kalender. Kebakaran itu tidak ada di dalam kalender, tidak akan me-WA kita atau menelpon kita.
1: Baik.
0: Jadi makanya penting sekali yang namanya sistem proteksi kebakaran. Jadi tidak bisa kita hanya bergantung pada alat pemadam api ringan.
1: Baik.
0: Bagaimana kalau misalkan security, contohnya yang kebakaran di DPM PTSP itu, dia stay-nya di lantai 1, tapi kebakarannya di lantai 2. Bagaimana dia bisa tahu dan lari jika tidak ada detektor asap, jika tidak ada alarm di situ, kebakarannya sudah meluas duluan.
1: Ya baik, kita ke Bang Oki dulu. Dari pandangan forum relawan damkar terkait kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran permukiman itu seperti apa, Bang Oki?
2: Oke, sebenarnya begini, Mas. Untuk daerah pemukiman dan perkantoran itu treatmentnya atau perlakuannya itu berbeda. Namun karena kami kebanyakan lebih berfokus ke pemukiman, jadi sebenarnya kebakaran itu bukan soal musibah, tapi sebenarnya bisa dicegah dengan disiplin kecil dan juga sistem yang benar. Yang selama ini kita banyak mengabaikan disiplin-disiplin kecil tadi, seperti mencek keteledoran domestik, seperti ini kayak kompor, lilin, atau listrik, itu kan yang biasanya salah satu jadi variabel terjadinya kebakaran di daerah pemukiman. Dan kemudian sepakat untuk di Kota Palangkaraya sendiri, terutama di daerah padat penduduk, dengan Bapak perwakilan dari Damkar, ya Pak Christian, saya sepakat dengan Pak Christian, memang sebenarnya variabel terbesar terjadinya kebakaran untuk di wilayah pemukiman ataupun perkantoran itu adalah sistem kelistrikan. Makanya kalau dari kami memang sebenarnya wajib diadakan audit atau perbaikan sistem listrik di daerah pemukiman ataupun juga perkantoran. Jadi mungkin kabel-kabel tua itu mungkin kita pemilik rumah atau pengurus kantor itu bisa mengestimasi seharusnya sudah seberapa lama instalasi kabel itu. Dan juga hindari penggunaan kabel yang berlapis. Nah, untuk spesifik kalau untuk di daerah perkantoran juga harus menghindari penggunaan

0: selokan yang bertumpuk atau alat elektronik berdaya besar tanpa standar SNI. Itu wajib, Mas. Dan untuk peningkatan fasilitas pencegahan, mungkin kalau di daerah pemukiman itu apar kan agak sulit dimiliki di daerah pemukiman. Jadi sebenarnya masukan dari kami dulu itu di Kota Palangkaraya sempat di tren umum. Cuman seiring berjalannya waktu, saya kurang tahu kenapa kebanyakan sudah tidak bisa diakses. Atau mungkin mau yang lebih tradisional, itu bisa menggunakan tong air darurat yang bisa digunakan warga sebelum damkar tiba. Kurang lebih kalau untuk persentifnya seperti itu, Mas.
1: Selama ini dalam kegiatan relawan damkar sendiri, Pak Oki, dari relawan damkar atau dari Bang Oki sendiri melihat keberadaan atau fungsi dari APAR ini sejauh ini bagaimana berdampak dari kejadian kebakaran itu, Bang Oki?
0: Jadi jujur saja, kalau kami di relawan itu masih cukup asing dengan penggunaan damkar karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki. Cuman sudah banyak juga kawan-kawan yang memakai APAR. Sudah ada juga, dan untuk pelatihan sendiri kami biasanya saat membeli itu diberikan pelatihan secara sederhana dulu seperti apa, cuman pengalaman di lapangan yang lebih banyak mengajari kami seperti apa. Dan juga tentunya pelatihan itu juga cukup rutin diadakan oleh Dinas Damkar yang diikuti oleh kawan-kawan BPK itu juga. Jadi di sini campur tangan dan andil dari pihak pemerintah pun ada untuk pelatihan penggunaan APAR.
1: Ya, Bang Oki, menurut Bang Oki, bagaimana cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menyediakan minimal APAR begitu di tempatnya atau di rumah masing-masing?
0: Jadi, kalau harapan saya itu sebenarnya cukup yang sederhana saja. Karena kawan-kawan BPK ini kebanyakan menggunakan pompa air, tolong disiapkan tong air darurat saja sebelum damkar, tim damkar atau

0: Pemdam.
1: Baik.
0: Di Permen PU nomor 26 tahun 2008, mm-hmm. lalu di Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 Kota Palangkaraya, lalu juga kewajiban untuk melakukan pelatihan di tempat kerja itu ada tertuang di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
1: Baik. Sebelum saya akhiri, tanya yang terakhir, singkat saja jawabnya. Siap. Selain penyediaan APAR, apa langkah pencegahan lain yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun instansi perkantoran?
0: Untuk pencegahan lainnya, masyarakat bisa menghubungi 112. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu mereka saat terjadi kebakaran, saat melihat api, mereka itu sibuk merekam, sibuk live Instagram atau TikTok, segera hubungi 112.
2: Baik, terima kasih kedua narasumber hari ini. Demikian wawancara saya bersama Inspektur Muda Damkar, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Christian Marcelius Tagas, Ketua Umum Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya, Oki Maulana Rajab. Dan selamat sore.
3: Satu pelajaran penting dari wawancara tadi, jangan pernah menunggu api membesar untuk menjadi pahlawan. Cegahlah sekarang. Pendengar, sebelum saya mengakhiri perjumpaan sore hari ini, ada beberapa pesan kentongan yang harus Anda bawa pulang ke rumah atau Anda terapkan sebelum meninggalkan kantor sore ini. Pertama, jadilah detektif listrik. Raba kepala steker Anda jika terasa panas, itu tandanya beban sudah berlebih. Kedua, pastikan Anda tahu di mana letak titik kumpul dan jangan pernah menyepelekan simulasi kebakaran. Dan yang ketiga, simpan nomor darurat Damkar Palangkaraya di kontak utama Anda. Ingat, saat api berkobar, satu detik sangat berarti. Terima kasih sudah setia mendengarkan kentongan di Palangkaraya sore. Saya Listia Saptiani dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Mari kita jaga kota cantik ini tetap aman dan bebas dari bencana kebakaran. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips 16 waktu Indonesia Barat. Foto itu untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura.
1: Ya, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Listia. Halo, selamat sore, Listia.
1: Selamat sore rekan Vira. Apa kabar hari ini sama Rinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih, Listia.
1: Kita kurang lebih sama. Jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di bukan daerah kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listia atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita, Diti?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPKT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS tadi di sini tadi?
5: Apanya?
4: Mbak apa aja tadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan. Oh, oke.
4: Okay. Apalagi MPLS tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, Alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan. Ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat ada pada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan. Dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Nah, jadi kami yang pertama adalah membuat SOP. Jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah. Yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel, jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan, saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
3: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
2: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
3: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
2: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
3: Saling jaga,
2: saling menghargai.
4: Ya, pendengar, masih dalam program Palangkaraya sore hari ini, kami sampaikan berita pemberitahuan putusan. Berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Erik Salim sebagai tergugat di mana saja berada, tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 38 PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 8 Juli 2026 antara Yuliana Butar Butar sebagai penggugat lawan Erik Salim sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dukcapil Kota Palangkaraya tanggal 5 Februari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kabupaten Katingan dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.307.500. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan pendengar, Masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini, saya Listia masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan.
2: Sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari indonesiatimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. Rancangan undang-undang perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dibatalkan. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya sore hari ini. Gema Nuansa Senja, kembali kami hadirkan diulang dengan Anda pada kesempatan hari ini, pendengar. Dan waktu maghrib untuk kota Palangkaraya pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda umat muslim, khususnya mempersiapkan diri agar dapat menunaikan sholat maghrib nanti bila tiba kumandang azan maghrib. Dalam Gema Nuansa Senja ini, pendengar, kami juga akan hadirkan sajian lagu religi islami. Juga nanti akan ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kenangan terindah. Tidak ada kenangan yang mudah dilupakan ya pendengar. Sekalipun kita sudah tak bersama dengan orang yang kita sayang begitu, tak bersama dengan sahabat yang sudah lama kita lalui hari-hari dengannya, tapi yang namanya suatu kenangan itu pasti akan terukir pada ceritanya, pada masanya. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, waktu maghrib hari ini pukul 17 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, dan tentu kami akan hadirkan juga sajian lagu-lagu religi islami untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labbaik Allahumma labbaik. Semoga Allah SWT mengundang kita semua umat muslim untuk segera menunaikan ibadah haji pada waktu terbaik menurutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga 30.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

pendengar Pro 1 RRI Jogja memang penuh dengan kenangan. Kota kenangan ya pendengar. Dan ada kenangan apa nih di Jogja versi Anda? Atau mungkin ada yang belum pernah ke Jogja? Atau saat ini ada yang sedang merindukan Yogyakarta untuk kembali pulang setelah sekian tahun lama di perantauan? Ya pendengar, kampung halaman memang menjadi tempat terbaik untuk kita pulang ke rumah, yang artinya kita pulang gitu ya pendengar, tanpa membawa beban yang berat begitu. Kemudian kita mengenang banyak momen dan kenangan indah di kampung halaman. Mungkin suasananya berbeda, tapi kenangan masih tetap sama. Ya pendengar, jangan lewatkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah. Bagi umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu maghrib. Masih ada waktu untuk Anda yang belum sempat menunaikan sholat maghrib di hari ini. Dan kami akan update untuk Anda informasi-informasi dalam warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
0: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 14 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Masuk dan orangnya, sebelakang batalion 630 Antang itu cukup besar. Sehingga kami lapor ke provinsi sehingga waterbombing datang, helikopter.
3: Usaha, hiburan, hotel, dan sebagainya. Karena itu semuanya adalah untuk mendukung pembangunan di Kota Palangkaraya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali warta berita daerah petang ini. Kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Danau Rangas sulit dijangkau petugas gabungan BPBD dan TSAK. Karena itu upaya pemadaman dilakukan melalui jalur udara menggunakan waterbombing. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Masuk Danau Rangas, belakang batalion 630 Antang itu cukup besar. Sehingga kami lapor ke provinsi sehingga waterbombing datang, helikopter.
4: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Cilikriwut, tepatnya di belakang Kompi atau kawasan Danau Rangas sebelah Batalion 631 Antang Palangkaraya. Kepala BPBD Palangkaraya Hendrikus Satrio Budi mengatakan, titik api yang cukup besar membuat pihaknya segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mengerahkan helikopter waterbombing. Menurutnya, langkah tersebut menjadi cara paling efektif karena akses menuju lokasi kebakaran sangat sulit, termasuk keterbatasan sumber air bagi petugas yang ada di lapangan.
2: Kasusnya kemarin yang di Jalan Cikiwut masuk Danau Rangas, belakang batalion 630 Antang itu cukup besar. Sehingga kami lapor ke provinsi sehingga waterbombing datang, helikopter. Nah, mungkin cara-cara efektifnya seperti itu, dari jangkauan lahan yang terbakar, itu yang sulit menyusahkan kita, termasuk sumber airnya sampai saat ini. Patroli kita tetap jalan terus, tapi sifatnya masih per intansi, ya, secara mandiri dilakukannya. Jadi pada saat ada informasi, kami mau optimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan, di mana trading sektor kita yang ada di kelurahan informasi secara cepat.
4: Hendrikus menjelaskan, meski patroli pencegahan karhutla terus dilakukan secara rutin, penanganan awal juga mengandalkan informasi cepat dari masyarakat dan perangkat kelurahan. Sementara itu, Lurah Bukit Tunggal Subhanor mengatakan, tim serbu api kelurahan TSAK telah disiagakan secara penuh untuk membantu proses pemadaman karhutla. Seluruh personel armada dan peralatan dipastikan dalam kondisi siap digunakan kapan saja. Meski tidak seluruh anggota harus selalu berada di kantor kelurahan. Selain mengerahkan personel TSAK, upaya pemadaman juga didukung peralatan dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk mobil pemadam berkapasitas 5.000 liter. Sinergi antara BPBD Kota, Provinsi, dan TSAK diharapkan mampu mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah meluasnya kebakaran yang ada di wilayah Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Hari Pajak Nasional yang diperingati setiap 14 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di Kota Palangkaraya, Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA terus mengoptimalkan penerimaan melalui pendataan pengawasan serta pemberian berbagai insentif bagi wajib pajak. Selengkapnya disampaikan Kakak Henry dalam laporan berikut ini.
3: Usaha, hiburan, hotel, dan sebagainya. Karena itu semuanya adalah untuk mendukung pembangunan di Kota Palangkaraya.
5: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai langkah strategis. Selain melakukan pendataan dan pengawasan wajib pajak, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif guna mendorong masyarakat agar semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Saat ini, BAPENDA Kota Palangkaraya bersama tim gabungan yang melibatkan Satpol PP tengah melaksanakan kegiatan penagihan, pendataan, pengawasan, serta pemeriksaan pajak daerah. Di sisi lain, Pemerintah juga masih memberikan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta potongan pembayaran PBB dalam rangka hari ulang tahun Kota Palangkaraya sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat. Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama pembangunan daerah. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3: Jadi kita berharap bahwa seluruh wajib pajak dan seluruh masyarakat itu bisa berkontribusi membayar pajaknya. Karena apa? Karena untuk pajak ini, dia juga untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha. Dan yang kedua, itu memberikan kepastian hukum bagi pelaku. Dan yang ketiga, itu adalah untuk kemajuan Kota Palangkaraya. Jadi, dengan pajak yang dibayarkan ini dia bisa, ini, apa namanya, membangun. Jadi dari uang pajak itu dipakai untuk membangun jalan, drainase, dan juga untuk kesehatan, dan juga untuk sosial.
5: Bagi masyarakat, manfaat pembayaran pajak dapat dirasakan secara langsung melalui pembangunan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur daerah. Namun demikian, warga juga berharap pembangunan terus dilakukan secara merata sehingga hasil dari penerimaan pajak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah seorang wajib pajak, Ahmad Fuadi, menilai pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah terus mengelola penerimaan pajak secara transparan dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
6: Mungkin saran saya ya, untuk pemerintah itu, sebisa mungkin uang pajak yang kami bayarkan itu digunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat bagi kami juga, bagi kami masyarakat. Agar kami juga dapat menikmati hasil dari kami membayar pajak.
5: Melalui momentum Hari Pajak Nasional, pemerintah Kota Palangkaraya berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat. Dengan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik, pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Kakak Henry melaporkan.
1: Pendengar, program Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS di Kabupaten Pulang Pisau telah menjangkau sebanyak 7.864 keluarga penerima manfaat atau KPM. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan pemerintah masih menerima sekitar 2.840 pengaduan dari masyarakat yang belum terdata sebagai penerima manfaat. Masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima diminta segera diusulkan agar dapat memperoleh manfaat program. Pemerintah memperkirakan jumlah penerima KHBS di Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai lebih dari 10.000 KPM. Selain bantuan pangan dan bantuan tunai, KHBS juga mencakup layanan pendidikan gratis, termasuk beasiswa serta program vokasi diploma satu bidang pertanian. Program ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Hari kedua masuk sekolah di Kota Palangkaraya pada tahun 2026-2027. Ajaran berlangsung penuh antusiasme. Ratusan murid baru, khususnya jenjang sekolah dasar, tampak bersemangat memulai kegiatan belajar di lingkungan baru dengan didampingi orang tua. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
7: Nah, untuk saat ini yang masuk ke SD Negeri 1 Menteng cukup antusias ya.
8: Suasana hari kedua awal masuk sekolah di beberapa sekolah dasar atau SD di Palangkaraya dipenuhi semangat dan antusiasme dari peserta didik baru yang mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, mengatakan meski masih terdapat beberapa siswa yang belum hadir, pihak sekolah menilai antusiasme murid dan orang tua pada tahun ajaran baru tahun ini cukup tinggi serta berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Dijelaskan Deni, untuk kota penerimaan siswa baru di sekolahnya mencapai 64 siswa, namun belum memenuhi kuota. Hingga proses daftar ulang tercatat hanya sekitar 40 peserta didik yang telah melakukan registrasi. Sampai hari kedua kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hanya dihadiri 36 siswa yang mengikuti aktivitas di sekolah. Beberapa siswa yang belum datang diketahui masih berada di luar kota bersama orang tua untuk keperluan keluarga. Sementara sebagian lainnya belum memberikan kepastian apakah tetap bersekolah di SD Negeri 1 Menteng atau memilih sekolah lainnya.
7: Ada beberapa siswa yang waktu daftar ulang kemarin sudah ke kita, ternyata di pas masuk ini belum hadir. Kita nggak tahu nih apakah masuk di tempat lain atau ada kegiatan keluarga yang sehingga anaknya belum sempat datang. Jadi ada beberapa anak, ada yang sempat lapor, ada yang baru datang besok katanya, ada berdua itu masih mengikuti orang tua di luar kota karena ada acara keluarga.
8: Lebih lanjut, Deni menyampaikan pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Meski demikian, kegiatan pembelajaran dan MPLS tetap berlangsung sesuai jadwal sekolah. Juga melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan bagi siswa kelas 1 agar lebih sesuai dengan kondisi di lingkungan dan membuat peserta didik merasa nyaman selama masa adaptasi. Sementara itu, pantauan RRI antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Mereka memanfaatkan masa awal masuk sekolah untuk mendampingi anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Pendampingan tersebut dinilai penting guna membangun rasa percaya diri anak sebelum nantinya mengikuti proses belajar secara mandiri tanpa didampingi orang tua. Salah seorang wali murid, Eyet, mengaku senang melihat anaknya bersemangat menjalani hari pertamanya sebagai siswa sekolah dasar. Menurutnya, kesempatan bertemu teman-teman baru dan mengenal lingkungan sekolah menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Ia juga berharap kebiasaan datang ke sekolah tepat waktu sejak awal masuk sekolah dapat membentuk karakter disiplin dan kemandirian.
9: Anak saya cukup antusias datang ke sekolah barunya, bertemu teman baru dan suasana sekolah yang baru. Selain itu, anak-anak masih bisa didampingi orang tua di awal masuk sekolah sampai beberapa hari karena nantinya akan belajar mandiri tanpa didampingi orang tua lagi. Saya rasa awal masuk sekolah ini mengajarkan kedisiplinan peserta didik untuk lebih mandiri datang ke sekolah sesuai waktu yang telah dijadwalkan dengan model pembelajaran baru dari sebelumnya.
8: Selama 2 hari pelaksanaan MPLS, para guru mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, serta berbagai kebiasaan positif yang akan diterapkan kepada siswa baru. Pendekatan yang digunakan dibuat lebih ramah anak, sehingga peserta didik dapat mengenal guru, teman sekelas, serta suasana belajar tanpa merasa terbebani pada hari-hari pertama saat berada di sekolah. Hal ini pun karena terbantu dengan dukungan orang tua, sehingga diharapkan proses adaptasi siswa baru akan berjalan lancar, sehingga dapat memulai pendidikan dasar dengan semangat, percaya diri, dan siap mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Timur menyalurkan 59 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan, bantuan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani untuk mendukung program swasembada jagung nasional. Bantuan meliputi 9 unit traktor roda 4, 10 unit traktor roda 2, 20 unit pompa air, dan 20 unit hand sprayer elektrik. Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mendorong peningkatan luas tanam jagung. Pada 2026, target luas tanam ditetapkan 165 hektar. Dan hingga Januari sampai Juni telah terrealisasi 97,60 hektar dengan luas panen 56,95 hektar. Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, berharap bantuan Al-Sintan dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung swasembada jagung nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dan pendengar informasi yang terakhir, Pengaruh utamaan gender menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah, upaya ini terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk BKKBN, agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan akses, partisipasi, serta manfaat yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan keluarga. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Subkoordinator Kesehatan Reproduksi Erik Pranata SPSI, BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.
10: Baik, Pak Erik, bagaimana BKKBN, terutama BKKBN Kalimantan Tengah, memaknai pengaruh utamaan gender dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah?
11: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya. Bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, hingga evaluasi ini, mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengaruh utamaan gender ya, dengan pendekatan ini kultural yang sensitif ya, karena di sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Nah, jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal, sekalipun mendorong kesetaraan ya, yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu Mas Aga.
10: Iya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
11: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separo gitu ya, anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya, untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus
10: ya,
11: agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya, anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga, dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah, dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga, ada apa namanya nih, ada data nih. Perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
10: Oke. Ya.
11: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih, beban. Karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Begitu, melalui perspektif gender tadi. Itu Mas Aga.
10: Itu data tahun 2025 atau 2026?
11: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
10: Iya.
11: Kalau misalnya kita enggak usah anu ya, kita lihat di lingkungan aja. Masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, dia ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Nah, karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang 9-8. Jadi urusan anak ya Anda gitu.
10: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas itu, ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
11: Iya, bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es tuh, Mas Aga.
10: Oke. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu.
11: Supaya harmonis ya dan setara ya. Nah, BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya. Di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Nah, jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja. Nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya. Padahal kita ada KB pria gitu ya. Nah, dari sini kan kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
10: Oke.
11: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya di luar tubuh kita, ada yang cocok ada yang tidak. Nah, di situ peran suami harus itu, jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya kan kita ada nih. Nah, terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya. Yang fasilitas tingkat desa nih ada nih gitu. Baik itu KB dalam ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan dari BKKBN yang ada. Nggak selalu harus ada ibu-ibunya. Bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah, kalau dari dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
10: Oke.
11: Mendapat akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan pengembangan ekonomi. Nah, jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya. Enggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. Terus berperan nih jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok, bisa BKB, PKK, nah atau dia jadi kader KB gitu.
10: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Erik.
11: Sama-sama Mas Aga, sehat selalu.
10: Sehat selalu.
1: Dan demikian informasi dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
12: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kali ini informasi yang juga saya kutip dari rri.co.id terkait Hari Pajak Nasional, pendengar. Memperingati Hari Pajak Nasional tahun ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar forum konsultasi publik, dan kegiatan ini dipadukan juga dengan media gathering, penandatanganan perjanjian kerjasama, tax center, serta penyerahan penghargaan kepada tax center dan media massa yang dinilai berkontribusi dalam mendukung edukasi perpajakan, ya pendengar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 8 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah di Kota Banjarmasin ini menjadi momentum memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, perbankan, tokoh masyarakat hingga para wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Anton Budi Setiawan mengatakan forum konsultasi publik ini memang merupakan ruang komunikasi yang dibangun untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan perpajakan. Ya, masukan dari para pemangku kepentingan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan yang semakin mudah diakses, kemudian transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Ya, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan juga harus diimbangi dengan kerjasama yang erat antar DJP, pemerintah daerah, kalangan akademisi, dunia usaha, media, dan juga masyarakat. Ya, integritas, pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan tentu pendengar, transparan, akuntabel, sehingga pengawasan serta dukungan dari masyarakat juga akan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan, Sinta Laksmi Dewi, juga mengapresiasi penyelenggaraan forum konsultasi publik yang dinilai mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan para pelaku usaha. Tentu pendengar, dengan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, ini memerlukan sinergi yang semakin kuat, kebijakan perpajakan yang adaptif, pelayanan yang profesional, serta komunikasi yang terbuka diyakini dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hormat, Pak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan kembali untuk Anda dengan program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Kekerasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih, pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, sudah pengen sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya Mas, ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bahkan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, peringkat pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya malam di hari ini pendengar. Dan kami nanti akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3. Rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 yang akan dilaksanakan langsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait tanggapan laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan kemudian penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan juga pendapat akhir Gubernur Kalimantan Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Besok hari kami sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya, dengan siapa yang bertugas malam hari ini?
3: Dengan Reni.
2: Oke, Mbak Reni Anata, bagaimana nih prediksi cuaca BMKG untuk besok hari yang bisa diketahui pendengar Pro 1? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Rabu 15 Juli 2026. Diperkirakan pada pagi hari cuaca akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula sepanjang esok hari cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada siang dan malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap dihimbau waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan waspada pula potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan waspada pula potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah pesisir agar selalu berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, baik. Terima kasih Kak Reni ya, informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah besok hari. Ya, baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini. Segera saja kami akan menuju ke gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kami akan menyiarkan jalannya rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun 2026 yang selengkapnya akan dipandu rekan saya reporter Sabella Indasari.

0: APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Suasana di ruang rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 malam hari ini telah memenuhi forum dan juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksana tugas Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, juga langsung dipimpin oleh Wakil 1, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, juga Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 telah hadir pada malam hari ini. Dan malam hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rizka Agustina.
1: Daftar hadir anggota dewan rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, anggota dewan yang hadir berjumlah 31 orang dari jumlah 45 orang anggota dewan. Demikian pimpinan.
0: Telah disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Haji Fahrudin Nur bahwa malam hari ini rapat telah memenuhi forum.
2: Dengan memohon bimbingan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 pada malam hari ini Selasa 14 Juli 2026 berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pasal 121 ayat 1B korum tercapai, rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua
1: masa persidangan ketiga tahun sidang 2026.
0: Yang terhormat Saudara seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada malam hari ini, pertama, laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Kedua, penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Ketiga, pendapat akhir Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 7 Juli 2026 telah dilaksanakan rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2026 telah dilaksanakan rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus pendapat akhir 7 fraksi pendukung Dewan. Selanjutnya kepada anggota Dewan juru bicara untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami persilahkan.
2: Ya, sudah mendengar, kita telah mendengarkan bersama yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rizka Agustina tadi, bahwa ada 3 poin yang malam hari ini akan dilaksanakan pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, yakni terkait laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan malam hari ini laporan dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan dibacakan oleh juru bicara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sudarsono.
3: Disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 tanggal 14 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sewujud karendem malempang. Adil katalino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Yang terhormat, Saudara Wakil Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Hari Senin jalan-jalan ke Seruyan. Jangan lupa singgah membeli buah. Mohon izin saya akan sampaikan laporan hasil kerja Dewan untuk Kalimantan Tengah. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, laporan hasil rapat gabungan Komisi DPRD dan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kesimpulan akhir dari laporan hasil rapat badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan dengan hasil yang telah dilaporkan dalam rapat gabungan Komisi DPRD disampaikan sebagai berikut. Satu Rumawi, pendahuluan. A. Dasar pembahasan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. 6. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib DPRD. 7. Jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masa persidangan 3 tahun sidang 2026. B. Pelaksanaan pembahasan sesuai ketentuan pasal 19, saya ulangi, sesuai ketentuan pasal 195 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD, bahwa mekanisme pembahasan sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 1. Tanggal 25 Juni tahun 2026, pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 3 tahun sidang 2026. 2. Tanggal 26 Juni 2026, pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 3 tahun sidang 2026. 3. Tanggal 6 Juli 2026, jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2026. 4. Tanggal 6 dan tanggal 7 Juli tahun 2026, rapat banggar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Tanggal 8 hingga tanggal 10 Juli 2026, rapat kerja komisi-komisi dengan perangkat daerah atau mitra kerja membahas materi Raperda. 6. Tanggal 10 Juli 2026, rapat gabungan komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda penyampaian laporan hasil rapat kerja komisi-komisi. 7. Tanggal 13 Juli 2026, rapat banggar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Tanggal 14 Juli tahun 2026, rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyampaian laporan hasil badan anggaran dan pendapat akhir fraksi. C. Materi pembahasan. 1. Naskah pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah beserta lampiran-lampirannya. 2. Raperda Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas 12 pasal, yaitu pasal 1, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat A. laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025, B. laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. neraca daerah per 31 Desember 2025, D. laporan operasional, E. laporan perubahan ekuitas, F. laporan arus kas tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, G. catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Pasal 2, laporan realisasi anggaran. Pasal 3, uraian laporan realisasi anggaran. Pasal 4, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pasal 5, neraca. Pasal 6, laporan operasional. Pasal 7, laporan arus kas. Pasal 8, laporan perubahan ekuitas. Pasal 9, catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Pasal 11, Gubernur menetapkan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut. 3. Pendapat, saran dan masukan banggar DPRD yang berkembang dalam pembicaraan pada saat rapat. 2. Rumawi, hasil pembahasan. Dalam rangka pendalaman materi Raperda, banggar menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pembahasan bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya. Seluruh hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam forum rapat gabungan komisi dan dikompilasikan oleh banggar sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan, banggar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 beserta lampiran laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, di mana 1. Pendapatan daerah. Anggaran pendapatan sebesar 7,984 triliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 7,284 triliun atau 91,23%. Terdiri atas pendapatan asli daerah ditargetkan 2,717 triliun lebih, terrealisasi sebesar 2,646 triliun lebih atau 97,38%. Pendapatan transfer ditargetkan 4,173 triliun lebih, terrealisasi sebesar 4,539 triliun lebih atau 108,77%, sehingga kurang salur sebesar 791,522 miliar lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 1,094 triliun lebih, terrealisasi sebesar 98,876 miliar lebih atau 9,04%. 2. Belanja daerah. Anggaran belanja ditargetkan sebesar 8,35 triliun lebih, terrealisasi sampai 31 Desember 2025 sebesar 7,433 triliun lebih atau 89,03%. Terdiri atas belanja operasi ditargetkan sebesar 4,776 triliun lebih, terrealisasi sebesar 4,282 triliun lebih atau 89,64%. Belanja modal ditargetkan sebesar 2,347 triliun lebih, terrealisasi sebesar 2,123 triliun lebih atau 90,50%. Belanja tidak terduga ditargetkan sebesar 42 miliar lebih, terrealisasi sebesar 6,6 miliar atau 15,86%. Belanja transfer ditargetkan sebesar 1,184 triliun lebih, terrealisasi sebesar 1,021 triliun lebih atau 86,22%. 3. Surplus atau defisit anggaran. Berdasarkan atas realisasi pendapatan, belanja dan transfer tahun anggaran 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD tahun anggaran 2025 sebesar 149,537 miliar atau 81,22%. 4. Pembiayaan. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 adalah sebesar 365,61 miliar lebih atau 100% dari jumlah yang dianggarkan. 5. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Realisasi silpa sisa lebih anggaran dalam tahun 2025 sebesar 216,073 miliar lebih, yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan neto dan terdiri dari kas di kas daerah sebesar 186,716 miliar lebih, kas di bendahara penerimaan sebesar 150.000, kas di bendahara pengeluaran sebesar 5,779 juta lebih, kas di blut BLUD sebesar 29,32 miliar lebih, kas dana bos sebesar 0 rupiah, kas dana bos provinsi sebesar 227,627 juta lebih, kas lainnya sebesar 302,963 juta lebih, silpa 216,073 miliar lebih. B. Dalam pembahasan, Banggar telah melakukan pendalaman substansi dan meminta tanggapan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun substansi yang dimintakan tanggapan antara lain mengenai kebijakan pengelolaan kas daerah, mekanisme pengendalian arus kas, strategi menjaga likuiditas pemerintah daerah, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah terulangnya penggunaan sementara dana yang telah memiliki peruntukan khusus. Mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. 4. Mengenai strategi pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan. 5. Mengenai strategi penyelesaian kewajiban daerah, pengendalian retensi pekerjaan, pengelolaan utang belanja, serta langkah-langkah yang dilakukan agar kewajiban tersebut tidak mengganggu. 6. Mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah, meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi BPKRI, mempercepat penyelesaian piutang dan tuntutan ganti kerugian daerah. C. Tim anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas berbagai pendalaman substansi yang dilakukan oleh Banggar. Pada prinsipnya, Banggar dapat memahami dan menerima penjelasan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang selanjutnya dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi Banggar pada laporan ini. 3. Romawi, kesimpulan dan rekomendasi. A. Kesimpulan. 1. Besarnya koreksi fiskal antara APBD murni dan APBD perubahan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan fiskal. 2. Struktur pendapatan daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat sehingga mempengaruhi ketahanan fiskal daerah. 3. Pengelolaan kas daerah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan selama tahun anggaran 2025. 4. Kualitas integrasi antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program masih memerlukan penyempurnaan. 5. Optimalisasi pemanfaatan dana transfer yang bersifat penggunaannya telah ditentukan perlu terus ditingkatkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. 6. Pengelolaan aset daerah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dioptimalkan sebagai sumber penguatan pelayanan publik maupun kapasitas fiskal daerah. 7. Penyelesaian rekomendasi BPKRI, piutang daerah, dan tuntutan ganti kerugian daerah perlu terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. 8. Penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. B. Rekomendasi. 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan fiskal daerah melalui penyempurnaan proyeksi pendapatan, asumsi fiskal, dan penetapan prioritas belanja agar lebih realistis, adaptif, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. 2. Menyusun strategi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi daerah guna mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. 3. Memperkuat sistem manajemen kas daerah melalui penyempurnaan proyeksi arus kas, pengendalian likuiditas, sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran, serta mekanisme. 4. Memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program guna meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan dan meminimalkan perubahan program maupun anggaran di tengah tahun. 5. mengoptimalkan pengelolaan dana transfer dan dana yang telah ditentukan peruntukannya melalui percepatan perencanaan, penguatan koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan agar pemanfaatannya lebih efektif dan tepat sasaran. 6. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui percepatan inventarisasi, legalisasi, penataan administrasi, dan pemanfaatan aset yang belum produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. 7. Mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK RI, piutang daerah, dan tuntutan ganti kerugian daerah melalui penguatan pengawasan internal, koordinasi antar perangkat daerah, dan penyelesaian yang terukur. 8. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD yang berorientasi tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada capaian kinerja, manfaat pembangunan, dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan. 9. Pemerintah provinsi diharapkan menjadikan seluruh catatan dan hasil pembahasan banggar sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pembangunan daerah. Seluruh dokumen pembahasan dan pendalaman raperda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia, terhadap laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD sebagaimana agenda rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyampaian pendapat akhir praksi pendukung DPRD melalui juru bicaranya masing-masing tersebut, ketujuh praksi menyatakan dapat memahami substansi dan menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun seluruh dokumen pendapat akhir praksi menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Demikianlah laporan hasil rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Pulang dari Suryan, singgah di Katingan, membeli buah durian. Semua rekomendasi yang kami berikan untuk perbaikan di tahun-tahun depan. Ditinggal kekasih kadang kesepian, istilah mereka yang lagi kasmaran. Terima kasih atas perhatian, jika ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, Sarjana Akuntansi MM, juru bicara Sudarsono. Terima kasih.
2: Ya, sudah mendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama laporan dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari seluruh praksi yang ada di DPRD Provinsi, yang telah dibacakan secara langsung oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sudarsono tadi, terkait rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2025. Dan yang terpenting, harapan dari Badan Anggaran, pemanfaatan aset daerah atau mengoptimalkan aset daerah juga diantaranya BUMD demi keberlangsungan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.
4: Dapat disetujui
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Kepada Saudara PJ Sekretaris Daerah mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Wakil-Wakil Ketua Dewan dipersilahkan menuju ke depan, hadirin dimohon berdiri.
2: Ya, sudah mendengar, kita akan menyaksikan secara langsung penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden, dan juga disaksikan oleh anggota atau pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2025. Dan penandatangan telah dilakukan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Junaidi. Dilanjutkan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ansari, dan disaksikan oleh PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden, juga Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Rizka Agustina. Selanjutnya Ibu Rizka Agustina menandatangani dari berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalteng dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan terakhir, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Lina Victoria Aden, telah pula menandatangani berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini sedang berlangsung foto bersama. Ya. Ya. Setelah penandatanganan berita acara ditandatangani antara perwakilan dari pemerintah provinsi dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sudah pendengar, selanjutnya kita akan nantinya bersama-sama mendengarkan pendapat akhir dari Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalteng dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2025. Berkenaan dengan telah ditandatangani berita acara yang nantinya akan bersama. Langsung dibacakan oleh PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Lina Victoria Aden
0: tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025. Kepada Saudara PJ Sekretaris Daerah mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat kami persilahkan.
2: Ya, sudah mendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama pendapat akhir Gubernur Kalimantan Tengah terkait penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalteng terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025.
0: Atas persetujuan bersama terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe Salamat Linguna Latai, Salam Sahujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata, Arus, Arus, Arus. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rizka Agustin, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Muhammad Ansyari, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Junaidi dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang saya hormati. Yang saya hormati unsur Forkopimda yang pada malam hari ini yang mewakili Pangdam 22 Tambun Bungai, Bapak Perwira Keuangan Mayor Arman, yang mewakili Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Kombes Pol Doni Hadi, yang mewakili Kabinda Kalimantan Tengah, Bapak Firman Syah, yang mewakili Kajati Kalimantan Tengah, Ibu Heni Kurniana, dan yang mewakili dan Lanut Iskandar, Bapak Waras Wahyudi. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yang mewakili Perwakilan BPK RI, yang mewakili Perwakilan BPKP RI Kalimantan Tengah, para tenaga ahli DPRD, Kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, rekan media, dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-6, masa sidang 3 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan serta hadirin yang saya hormati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari paripurna ke-5 dan sebelumnya pembahasan raperda telah melalui tahapan pemandangan umum fraksi-fraksi, rapat kerja komisi-komisi, dan laporan badan anggaran DPRD yang seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Rapat paripurna persetujuan bersama raperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap persetujuan bersama raperda ini tidak hanya menjadi pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan melalui pelayanan publik yang semakin baik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Para wakil ketua dan para anggota dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama serta rekomendasi DPRD selama proses pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai dari pembahasan di komisi-komisi, banggar, hingga finalisasi. Rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh DPRD akan menjadi perhatian serta acuan bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD di masa yang akan datang. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama akan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebagai tahapan akhir sebelum ditetapkan menjadi Perda Provinsi Kalimantan Tengah. Kedepan, kami tetap mengharapkan kerjasama yang semakin baik antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya dapat berjalan lebih optimal. Kami juga berharap DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan APBD senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang dengan harapan dapat memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat di bumi Tambun Bungai yang kita cintai bersama. Para wakil ketua dan para anggota dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi langkah pengabdian kita menuju Kalteng berkah, maju dan sejahtera menyambut Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran. Terima kasih.
2: Ya, sudah mendengar demikian pendapat akhir Gubernur Kalimantan Tengah atas penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 yang telah dibacakan secara langsung oleh PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Lina Victoria Aden.
0: Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dalam rapat paripurna ini kami juga sampaikan bahwa untuk menindaklanjuti surat DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah nomor 064 garis miring DPW 31 garis miring 01 garis miring 7 garis miring 2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal perubahan penetapan dan susunan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah, menunjuk Insinyur Habib Said Abdurrahman MM sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa bakti 2024-2029. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Saudara PJ, Sekretaris Daerah, mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan hadirin sekalian atas kehadiran serta perhatiannya mengikuti rapat paripurna Dewan dari awal hingga selesai. Dengan demikian, agenda rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Ya, sudah mendengar dengan diketuknya palu dari Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rizka Agustin, maka rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah malam hari ini telah berakhir. Segenap kru yang bertugas, saya reporter Sabella Indasari, pengarah lapangan Sarbani, teknik Robi Febri Aditya Nugraha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita menuju ke program selanjutnya.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun 2026 yang baru saja selesai. Ya, sudah pukul 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat kami akan beranjak ke program berikutnya. Kami hadirkan podcast Huma Ita.
5: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1.

0: Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan tentunya senang sekali saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda pendengar dalam podcast Huma Itah ya. Dan podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan di episode kali ini ya kita akan mengangkat sebuah topik yaitu Orado di Palangkaraya berkembang pesat. Ya, bersama narasumber kita ya, mari kita kupas tentunya dan juga bedah olahraga domino di Kota Palangkaraya. Dan saya tidak sendiri ya. Di sini ada Pak Suyatman yang merupakan ketua Orado Kota Palangkaraya. Halo Pak Suyatman.
1: Halo Mbak.
0: Iya, apa kabar, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Selamat malam.
0: Iya. Ya. Dan pendengar tentunya ya di podcast Huma Itah malam hari ini Pak Suyatman nanti akan menjelaskan kepada kita semua ya. Dan kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak?
1: Ya, kita sekarang ini lebih sering ada kompetisi mini game. Kemarin juga kita baru-baru selesai kegiatan hari ini tadi Kodam Cup pertama yang baru selesai tadi sore. Lalu kemarin juga kita ada turnamen dari Kapolda Cup juga. Ada bidang olahraga domino yang melalui aturan Orado.
0: Jadi gitu cukup ya. Banyak ya
1: cukup
0: Pak?
1: Banyak. Okay. Jadi kenapa juga saya juga ya alhamdulillah bisa diundang ke sini Bu. Mbak apa Ibu saya panggil nih, Mbak aja ya.
0: Semua boleh.
1: Jadi Mbak masuk Mbak semua. Dewi. Jadi Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Ya, sebelum saya menyampaikan banyak terkait dengan Orado, saya mungkin juga ingin menyampaikan terkait dengan terbentuknya dan berdirinya Orado
0: di
1: Kalimantan ya, di Indonesia khususnya dan juga khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi niat kita juga niat bersama sebenarnya. Domino itu ya olahraga akar rumput. Ya mungkin kalau saya bercerita pas back ke belakang, yang peminatnya dulu kan domino itu kita mainkan secara tradisional dan secara asal-asalan. Ya alhamdulillahnya ada wadah, ada untuk menjadikan olahraga tradisional domino untuk menjadi olahraga prestasi. Seperti itu. Jadi terbentuknya Orado pun baru di tahun 2026 ini aja, Mbak.
0: 2026.
1: Iya. Dimulai di Januari itu ada deklarasi di PB pusatnya. Jadi perwakilan-perwakilan Orado yang pengurus-pengurus di Pemprov diundang ke sana untuk deklarasi. Setelah deklarasi, mereka membentuklah satu kepengurusan di tingkat provinsi dan provinsi juga berkewajiban untuk membentuk kepengurusan di tingkat pengcapnya di kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya di Kalimantan Tengah. Ya, kemarin juga Orade juga sudah melaksanakan kejurnas, tentunya melalui
0: itu,
1: seleksi di Bogor, di Puncak Bogor, Bogor ya. Di bulan Mei juga kita juga kemarin Pemprov Orado mengadakan kejurcapnya juga di tanggal 20 kemarin Pemprov Orado mengadakan kejurcapnya juga di tanggal 20 di bulan Mei juga di tanggal 16 kalau nggak salah itu itu untuk seleksi mengikuti kompetisi di kejuaraan nasional baik kategori senior maupun junior.
0: Senior, junior.
1: Iya.
0: Jadi cukup banyak nih Pak atlet kita ya Pak Orado Pak ya untuk Kalimantan Tengah.
1: Untuk atlet mah kita masih pengembangan karena kemarin kita juga di masa kalau saya bilang di masa transisi pengembangan pembentukan dan salah satunya apabila ingin diakui menjadi cabang olahraga ya minimal harus mengadakan kejurnas. Baik itu kategori senior maupun junior. Ya kemarin sudah dilaksanakan kejurnasnya. Ya alhamdulillah di bulan Mei kemarin kita sudah

0: didaftarkan dan juga diakui oleh KONI sebagai olahraga prestasi. Seperti itu.
1: Iya, Pak, kalau dengar kata domino begitu ya, Pak. Ini sebagian besar masyarakat kita kan langsung mikirnya ini permainan ronda malam nih gitu ya.
0: Oh iya benar.
1: Iya, dan mungkin tanggapan Pak Suyatman sendiri bagaimana melihat stigma ini, Pak?
0: Iya. Jadi domino sendiri betul, yaitu olahraga kegiatan ronda malam. Ya, makanya dari itu semangat kita, kita juga selain ingin merubah stigma, domino itu sebenarnya merubah stigma judi sebenarnya di sana, melalui olahraga prestasi. Dan nyatanya bisa, bisa asalkan aturan itu dibuat jelas. Jadi di Orado sendiri aturan itu jelas sehingga nanti stigma negatif terkait dengan domino itu berubah. Sedangkan olahraga itu kita mengangkat dari olahraga ronda malam gitu ya. Biasa ronda malam bapak-bapak ibu bapak-bapak untuk ronda malam. Kita mengangkat juga domino naik kelas. Jadi yang kita naik kelas bertransformasi menjadi salah satu cabang olahraga. Bukan hanya di ronda malam saja, jadi berkembang untuk menjadi olahraga prestasi lah, seperti itu.
1: Oke. Nah, karena sekarang statusnya sudah menjadi olahraga nih, Pak. Pasti ada aturan main yang berbeda dengan domino warung kopi gitu ya.
0: Jelas beda, makanya.
1: Iya. Nah, kira-kira apa saja nih, Pak, aturan standar nasional yang diterapkan dalam turnamen resmi Orado?
0: Ya. Jadi kita buat semacam aturan melalui Orado sendiri, itu Law of Domino 101. Kalau dulu kita mainkan pakai jepitan, kalau kalah itu naik gitu kan. Kalau kita dihitung sampai 100 nanti dia gitu. Sekarang aturan yang kita rubah pola mainnya dan juga media yang kita gunakan juga berubah, khususnya Orado. Jadi ada meja pertandingannya dalam bentuk kotak dan juga menggunakan batu atau resin, biasanya buat itu kayak seperti mahjong itu, nah itulah yang kita gunakan untuk mendiskusi pertandingan. Dan aturannya sendiri juga memang berubah. Kalau kita dulu jalannya balak 6, itu kan ada double 6. Kalau di Orado kita mulai dengan double 00. Ya. Jadi nilainya pun bukan 100, jadi 101 dia sudah menang. Dan permainannya sendiri bukan individu tapi tim. Jadi kita berpasangan. Jadi satu tim ada tiga sebenarnya di aturan, dua yang ikut main, satu cadangan. Nah, jadi kalau misalkan dia bermain, bisa ganti pemain di selepas set pertama atau set kedua bisa diganti.
1: Ya.
0: Jadi banyak perubahannya yang terkait dengan dimainkan secara tradisional. Bahkan tradisional sendiri kalau di provinsi lain beda-beda aturannya, tapi di Orado itu sudah ya baku, kita buat pakemnya, ya, bakumnya aturannya melalui Law of Domino 101.
1: Baik. Nah, kalau Pak Suyatman sendiri melihat nih, Pak, bagaimana perkembangan geliat komunitas dan juga atlet domino di Palangkaraya? Apakah peminatnya didominasi wajah-wajah lama atau justru ada anak-anak muda juga yang sudah mulai ikut gitu, Pak?
0: Nah, ini karena memang perkembangan, baru kita perkembangan. Kalau lahir di tahun di 2026 ini, saya lihat Orado ini bisa menjadi sport industri. Sport industri artinya bisa dimainkan oleh siapa saja. Intinya baik itu kalangan ibu rumah tangga, perempuan, laki, kategori anak sudah dewasa bisa bermain, asal juga dia tahu aturan. Sangat mudah sekali, basicnya kan dia domino tradisional. Dibuatkan aturan, dia bermain dengan media kompetisi yang ada, semua kalangan, baik kalangan bawah sampai atas bisa mengikuti. Dan perkembangannya saya lihat selama saya jadi pengurus, ya mulai berkembang. Bahkan dari kita diminta dari KPKP itu ya, untuk mengadakan semacam mini game atau mini turnamen domino melalui aturan Orado. Okay. Seperti itu. Jadi perkembangannya benar sangat sangat menarik. Karena olahraga ini tanpa banyak biaya sebenarnya. Betul. Datang menggunakan sepatu bisa langsung bermain tanpa memerlukan butuh biaya yang banyak.
1: Banyak yang ya. Besar Pak ya.
0: Kalangan muda, kalangan bapak-bapak, bahkan yang sudah sepuh pun bisa bermain. Bahkan kita ngelihat di KPKP dia sendiri sering main domino menggunakan kartu secara tradisional. Nah itulah kita mau rangkul. Jadi animonya saya pikir sangat sangat sangat bagus lah kedepannya seperti itu.
1: Apalagi nih mendekati Agustus juga.
0: Ah ya benar, nanti banyak sekali nih. Bahkan tiap malam ada mini game sebenarnya. Ya. Di mini game itu artinya kita bikin turnamen kecil dengan aturan Orado. Bahkan KP ini selesai selama 2 hari nanti pindah lagi KP ini ada pertandingan lagi seperti itu. Jadi ya semangat untuk pengembangannya saya pikir akan terus berkembang lah seperti itu.
1: Malah tidak hanya Agustusan ya Pak, kalau RRI menjelang ulang tahun bisa ada juga tuh lomba.
0: Undang nanti pengurus kota boleh, ataupun ya, pengurus provinsi undang untuk melangsungkan yang punya hajatan nanti berkolaborasi dengan kita, nanti kita laksanakan sistem pertandingannya seperti apa.
1: Oke, siap ya.
0: Bisa Bu, bisa sekali. Kemarin kita sudah dari Bayangkara Cup, kemudian Pangdam Cup, mungkin nanti sebentar lagi RRI ada Kejaksaan RRI Cup, bisa. Okay. Nah, jadi untuk lebih kepada pengembangan mencari bibit-bibit yang berprestasi. Karena olahraga domino ini siapa aja bisa menjadi
1: ada
0: atlet.
1: Ada batasan usia ya Pak?
0: Nah, ada batasannya senior dan junior. Oh, itu kalau di aturan ada senior di bawah 18 tahun, di atas 18 tahun udah dibilang senior. Untuk sementara sering ya kita gabung aja dulu. Tapi kalau nanti ada kejuaraan resminya, baik itu kejurcap, kejurprop maupun kejurnas, memang harus ada kategori itu aja. Bahkan kemarin juga di Bundaran itu kita melaksanakan kegiatan dari provinsi, bahkan rekan-rekan dari disabilitas menanya. Kebetulan kita interaksi, kapan Pak nanti kita disabilitas datang suun ke tempat kami untuk mensosialisasikan domino melalui aturan Orado. Jadi antusiasnya sangat banyak sekali Bu. Ya.
1: Base campnya di mana Pak Orado Pak?
0: Kalau kota sendiri kita ada base campnya ada di Jalan Staji Bu.
1: Staji
0: kita di tempat KP, KP Bengkel namanya. KP Bengkel. Iya. Di Jalan Staji nomor 5. Kalau di Staji itu ada seberang pom bensin itu. Nah, di situ ada KP. Tiap malam rekan-rekan komunitas bermain di sana.
1: Ini lagi main juga nih.
0: Ya, sekarang ada di Terserah KP. Kebetulan di Terserah KP ya? Itu base campnya punya Pemprov Provinsi Kalteng ya.
1: Oke,
0: baik. Jadi main di sana. Jadi rekan-rekan Pemprov luar biasa juga semangatnya membuat mini game di KP-KP. Jadi Ketua Orado Provinsi juga luar biasa, Pak Hamka juga luar biasa juga untuk pengembangan domino khususnya melalui Orado di Kalimantan Tengah. Ya mungkin juga di kabupaten lain juga. Dan kita pengurus Pengcap hampir semua sudah ada pengurusnya di daerah. Ya kita tunggu aja nanti Pemprov apa nanti juga akan ada kejurnas maupun nanti hari kemerdekaan atau hari apa kita bisa undang dari kabupaten lain untuk bermain di Palangkaraya.
1: Okay. Nah ini Pak Suyatman nih Pak sebagai Ketua Orado di Kota Palangkaraya ya, program kerja prioritas nih Pak untuk menjaring bibit-bibit atlet domino potensial seperti apa sejauh?
0: Ya mungkin untuk penjaringannya kita lebih fokus kepada pengembangan olahraga ini dulu Bu. Kita gaungkan, kita gelorakan, sampai nanti kita lihat melalui kompetisi-kompetisi yang kita buat. baik itu mini game ataupun nanti event-event dalam perayaan ulang tahun di instansi ataupun dari rekan-rekan yang punya hajat nanti, lebih kepada pengembangan. Tapi intinya juga tetap akan menjaring atlet-atlet muda dan juga atlet-atlet seniornya, seperti itu. Karena kita melihat jam terbang, kalau melihat kalau domino ini, kalau jam terbangnya tinggi, otomatis nanti akan terjaring lah itu atlet-atlet yang baik itu junior maupun senior.
1: Baik. Nah, kalau dukungan sendiri dari pemerintah kota, mungkin KONI, Dispora, itu seperti apa Pak terhadap perkembangan olahraga domino? Apakah fasilitas dan wadah kompetisinya sudah ideal menurut Pak?
0: Ya, mungkin selama ini masih di tingkat kepengurusan provinsi ataupun kota. Mungkin provinsi kita juga sudah melakukan audiensi, khususnya provinsi juga sudah ke KONI, ke gubernur, sudah kemana-mana ke instansi terkait dan juga Forkopimda, kita sudah audiensi lah seperti itu. Artinya tanggapan dari pejabat-pejabat yang ada di Kalimantan Tengah dan Forkopimda cukup baik. Bahkan kemarin sempat kita melakukan pertandingan final pada saat kegiatan Kapolda Cup Domino di Duta Mall, itu yang hadir gubernur, Pangdam, Kapolda, Kabinda ikut bermain domino. Bahkan ibu-ibunya juga ikut main, jadi semangatnya luar biasa.
1: Seru memang domino.
0: Jadi ya, dukungan ya, ya kita berharap dukungan itu terus terhadap perkembangan olahraga domino khususnya di Kalimantan Tengah.
1: Nah, ini tadi kembali nih Pak, menghapus stigma negatif tentang domino seperti judi atau mungkin buang-buang waktu gitu ya Pak. Nah, tentu bukan hal yang mudah nih Pak Suyatman. Mungkin ada strategi nih Pak dari Orado Palangkaraya untuk masyarakat agar sadar kalau domino ini sebenarnya olahraga otak yang butuh strategi tinggi gitu Pak.
0: Betul sekali Bu. Jadi kita merubah stigma itu menjadi dulunya stigma judi, sekarang menjadi olahraga prestasi. Ya tentunya dengan kita sering-sering mengadakan mini game, mini turnamen, stigma itu akan berubah. Oh, bisa nih dijadikan olahraga otak. Karena domino sendiri, khususnya aturan Orado, itu kita membutuhkan konsentrasi tinggi, Bu. Fokus, daya ingat, dan juga strategi antar pasangan, partner. Ya.
1: Kalau partnernya nggak cocok.
0: Nggak cocok, bisa berkelahi Bu. Kadang bahkan ada peserta dari suami istri. Nah, nanti
1: berantem kalau, tuh Pak.
0: Ada. Ya mungkin di situ tidak berantem, nanti di rumah bisa berantem. Jadi olahraga ini dinamikanya gitu ya, luar biasa. Kadang kita kalau sudah bermain, partner yang nggak pas, itu udah gak paling salah. Jadi domino memang dituntut ya kesabaran. Ya ibarat ketelitian, fokus, kecermatan, itu semua ada di domino. Efek dominonya tuh sama kita biasa kita ngomong efek domino, ya efek dominonya itu. Bahkan orang tua dia main ya mengurangi pikun, gitu kan. Orang tua kan kalau sudah dia itu, nah kalau dia nggak olahraga, konsentrasi, cepet pikun. Tapi dengan ikut domino, olahraga gitu, dia nggak pikun gitu kan, kan masih ingat merasa gitu, merasa seotak, iya jadi terlatih otaknya. Jadi efek dominonya seperti itu. Ya, saya pikir ya stigma perjudian sudah, ya mungkin lah sudah sedikit jauh, menghilang, udah jauh. Tinggal kita ke stigma kompetisi dan prestasi, dan juga bisa membuat orang bahagia, menghilangkan stres untuk sejenak, tidak buang-buang waktu, kan pertandingannya sebentar. Ya mungkin kita ngopi juga butuh berjam-jam sampai tengah malam, itu kompetisi paling kita butuh 20 menit untuk datang bertanding, habis itu istirahat untuk bertanding lagi, gitu. Jadi sangat sangat rileks lah sebenarnya olahraga ini, dan bisa diikuti oleh siapapun juga, semua kalangan.
1: Oke, baik. Nah, ini dalam waktu dekat apa ada pertandingan juga nih Pak, ataupun mungkin turnamen di tingkat kota atau provinsi?
0: Banyak, bahkan banyak, Bu. Jadi ini hari ini aja tadi kita sudah melaksanakan kegiatan Kodam Cup. Baru selesai sore ini tadi. Nanti ini tadi kita ada turnamen yang diselenggarakan oleh Pemprov di Terserah KP. Kemarin kan ada pertandingan di Bundaran. Turnamen di Bundaran itu dialihkan ke Terserah KP. Ya, kemarin Sabtu Minggu kita laksanakan dilaksanakan oleh Pemprov di Bundaran Besar dengan latar belakang tameng itu bagus sekali itu. Banyak masyarakat juga yang melihat. Nah, sekarang hari biasanya dilaksanakan di Terserah KP. Seperti itu ya, di tempat base campnya Pemprov.
1: Mungkin jadi bisa jadi event tiap malam Minggu kali, Pak.
0: Bisa sekali, Bu. Bahkan tiap hari juga tanpa ada kompetisi mereka bermain sudah melakukan aturan orado seperti itu.
1: Okay. Ya. Baik. Nah, ini target atau mimpi besar nih Pak Suyatman sebagai Ketua Orado Kota Palangkaraya, apa ya, di masa depan untuk olahraga domino nih, Pak?
0: Yang jelas perkembangannya berkembang dengan baik, bisa menjaring nanti menghasilkan bibit-bibit yang berprestasi baik kategori junior maupun senior. Nantinya pada saatnya nanti kita adu di tingkat kejurnas bisa mengharumkan nama baik Kalimantan Tengah. Seperti okay. itu. Yang jelas yaitu tadi kita sering-sering mengadakan mini game atau mini turnamen untuk yang mengasah jam terbang untuk bertandingnya lebih lebih banyak. Okay. Jadi biar mentalnya juga lebih bagus.
1: Okay, kalau di PON sendiri apa dipertandingkan juga, Pak?
0: Target terakhir di tahun 2028 kita harus bisa ikut PON. Untuk sekarang ya mungkin kita bisa eksibisi dulu lah, dieksibisikan apakah bisa dipertandingkan dalam olahraga melalui eksibisi.
1: 2028 2 tahun lagi nih, Pak.
0: 2 tahun lagi ikut okay. sudah masuk PON. Itu yang disampaikan oleh PB pengurus pusat.
1: Ordi.
0: Iya, oradonya.
1: Orado. Ya. Oke, okay, baik. Nah, mungkin closing statement nih, Pak. Mungkin pesan untuk masyarakat yang punya bakat domino tapi mungkin masih ragu nih untuk bergabung menjadi atlet
0: ya. Domino. Nah, jadi untuk khususnya masyarakat Palangkaraya, ya kita sudah punya yang namanya induk organisasi yang menaungi domino, ya. Yaitu Orado. Ya tentunya visi misi Orado sendiri kedepannya ya bisa yang salah satunya menjadi cabang olahraga dan juga bisa menjaring seluruh kalangan. Olahraga ini sangat murah, olahraga ini bisa dimainkan oleh siapa saja dan olahraga masyarakat lah seperti itu. Ya, harapan kami ya silakan bagi rekan-rekan yang berminat untuk main domino dan menjadi atlet bisa bergabung baik di kepengurusan kota maupun di kepengurusan provinsi. Dan tiap malam informasinya mungkin ada bisa di IG, di IG-nya Pemprov, Pemprov Kalteng, Orado Kalteng. Nah, itu yang punya, itu bisa juga di Orado Palangkaraya, kota Palangkaraya yang punya kota. Di situ banyak media, sekali informasi ya. Jadi itu bergabung saja di apa namanya kalau misalkan di itu ya di TikTok mungkin ya
1: mungkin kurang lah jadi IG ini, ada live di IG. Dulu di jadi di apa kalau sedang turnamen gitu mungkin live juga tuh di sosmed, Pak, ya.
0: Ya kadang secara itu kita posting aja.
1: Oh, di posting
0: tidak ya. Live mungkin ya peralatan yang kurang ini karena mahal gitu. Ya kemarin kita pernah coba waktu ke Jurprop kita langsung lab itu jadi kartunya kelihatan. Itu biayanya cukup besar provinsi yang mengeluarkan. Nah, jadi mungkin kesempatan ke depan bisa lah seperti itu. Kalau misalkan ada pertandingan kita bisa langsung lab TikTok. Karena di TikTok saya sering browsing itu di provinsi lain, itu sangat, bahkan di TikTok itu bisa live sampai tengah malam Bu untuk main aturan orado itu. Gitu. Nah, kita bisa jadi komoditi ini juga ya. Bisa jadi inilah apanya, penghasilan itu hasilan. Orang memberi gift-giftnya itu kan melalui lab domino. Kadang bisa langsung dia main, ikut main di situ pemirsa itu yang melihat TikTok itu siaran langsung. Dia dapat gift, bisa menghasilkan juga melalui TikTok. Cuman di sini belum ada nih. Kita mau merintis karena kita enggak tahu orang-orang yang bisa kompetin seperti itu mungkin kita mau cari ya, mungkin Pak. Pasti nanti ada ke depannya.
1: Nah, mungkin bagi pendengar ataupun pemirsa yang ingin bergabung nih Pak, ini kemana nih?
0: Base camp kami di kota ada di Setaji, Jalan Setaji di DKP. Datang langsung atau langsung hashtag ya ke EG-nya Orado Kota Palangkaraya ataupun EG-nya Orado Kalteng. Itu punya provinsi. Nah, di situ
1: mungkin yang mau banyak. Tanya jawab nanti ada admin yang balas.
0: Ada lagi. Mungkin ya adminnya. Nanti kepengurusannya kan dia ada keumasan juga. Ya, nanti di situ. Bisa langsung datang ke terserah KP-nya karena setiap malam mereka pasti ada di situ. Oke, siap. Atau di bengkel KP.
1: Oke, bengkel kami.
0: Iya, punya Pak Wawan itu.
1: Oke, baik. Ya, luar biasa sekali Pak Suyatman ya. Terima kasih banyak tentunya sudah hadir dan juga berbagi cerita nih Pak ya. Iya. Tentang Orado di podcast kita hari ini. Sukses terus untuk Orado Kota Palangkaraya dan semoga juga makin banyak masyarakat, anak-anak, senior, junior yang nanti bergabung ya Pak. Dan tentunya juga menjadi atlet-atlet berprestasi dan mengharumkan nama Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga. Dan itu tadi ya pendengar dan juga pemirsa obrolan podcast kita bersama Pak Suyatman. Ternyata bermain domino ini bukan cuma soal keberuntungan atau sekedar mengisi waktu luang di warung kopi ya. Tetapi dibalik sekat-sekat balok domino ada strategi mengasah otak dan tentunya juga sportivitas yang sekarang sudah diakui ya sebagai cabang olahraga resmi. Jadi bagi Anda yang memiliki bakat tentunya jangan ragu untuk bergabung dan salurkan lewat jalur yang tepat di Orado Palangkaraya. Dan akhirnya saya Dewi Sri Tanjung ya undur diri dari podcast Sumaitah. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Terima kasih. Terima kasih.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Garinda Jamin. Garinda Jamin sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita: atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 118 garing PDT.G garing 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Rohmat Slamet sebagai penggugat melawan Garinda Jamin sebagai tergugat.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di hiburan malam hari ini ya. Di sajian lagu-lagu mancanegara kami undang kebersamaan pendengar ya malam hari ini di 0536 3221778 atau di 3221779 ya. Iya, melalui WhatsApp juga pendengar bisa kirimkan ya di 0811-520-3123. Kami sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Pak Tony, kalau telepon kayaknya suaranya agak di ini deh.
1: Kenapa?
0: Supaya nggak kenal ya maksudnya ya.
1: Enggak juga.
0: Lembut banget, beda kalau di WhatsApp. Aduh,
1: Iya,
0: Pak
1: enggak
0: Tony.
1: apa-apa
0: Sehat ya Pak
1: Bapak
0: Tony
1: Bapak
0: ya.
1: ya.
0: Sehat
1: Kenapa?
0: ya Pak, sehat ya Pak Tony ya.
1: Puji Tuhan sehat ya.
0: Puji Tuhan, sehat. Senang banget malam hari kalau ditelepon Pak Tony. Pak Tony mau request lagu apa ini mancanegara loh.
1: Ya, why do you love me?
0: Why do you love me dari Kus Plus?
1: Yang lain selain Kus Plus apa lagi?
0: Why? Kalau yang saya tahu cuman Kus Plus.
1: Oh ya, boleh itu aja.
0: Ada yang lain? Memangnya Pak Tony punya referensi?
1: Ya, ada seperti Mbak Dewi punya referensi
0: Iya.
1: lain gitu lah.
0: Kayaknya kalau yang enak didengar Kus Plus saja ya Pak
1: Iya,
0: Tony
1: ya,
0: ya.
1: oke. Boleh lah.
0: Iya deh, mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya. Kemarin tuh nelfon Mbak Dewi pengen sesuatu, tapi ya lain kali aja.
0: Hah? Kapan tuh ya?
1: Iya, kemarin udah nelfon tapi nggak diangkat kayaknya.
0: Oh, mungkin karena saya silent tuh ya Pak Tony ya.
1: Mungkin.
0: Kadang iya.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Silakan salamnya Pak Tony.
1: Mbak Sasa, Mbak Sisi, Bang Agal juga salam sehat ini.
0: Iya.
1: Bang Pandu, terus Putra Pangkalambun, Mas
0: Iya.
1: Bebe Pangkalambun juga, Pak Neparo, Omar sampai yang saya jadi, Bicarian juga, seperti itu, Bung Erwin di samping juga, yang lain di terang, Mama Yuda lupa nih Mama
0: Mama
1: Yuda
0: Yuda.
1: sampai juga, Mbak Weni juga, oke,
0: Mbak Susi tadi sudah, Pak
1: sudah
0: Tony,
1: berisi,
0: oh
1: habis
0: sudah ya,
1: berasa
0: yang
1: berisi,
0: pertama ya.
1: ya.
0: Bercanda ya Pak Tony.
1: Nggak apa-apa ya, bercanda itu lebih sehat kok dari
0: Iya
1: banyak
0: betul.
1: dia panjang umur juga. Walaupun nggak ada uang kan banyak canda ketawa kan.
0: Iya, seperti lagunya
1: orang
0: Kus Plus juga tuh
1: orang
0: ya.
1: nggak tahu juga Mbak Dewi, orang nggak tahu juga. Yang penting happy. Oke, kita saja Mbak Dewi ya.
0: Oke, terima
1: Selamat
0: kasih
1: malam,
0: ya
1: selamat
0: Pak Tony.
1: bertugas,
0: Selamat
1: ya, sehat
0: malam.
1: terus nih, sama
0: Amin,
1: keluarganya.
0: amin, amin. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Ya, malam bahagia terus sama keluarganya.
0: Amin,
1: Oke,
0: amin.
1: ya. Banyak banyak rezekinya nanti Mbak Dewi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, ya.
1: Ini informasi juga
0: apa tuh?
1: Kemarin siang itu jam 10 aja Mama Lili kita meninggal dunia.
0: Oh, adik Mama Lili. Loh, tadi Mama
1: Haja
0: Lili loh. Ini
1: Haja
0: ketemu saya. Oh, Haja Mama Lili.
1: Haja Mama
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lili yang di
0: Haja
1: Kalibata.
0: Mama. Oh, aduh
1: Ya.
0: innalillahirrojiun.
1: Sore
0: Sakit.
1: habis habis asar itu dikubur. Bukan Haja, bukan Mama Lili kilometer 9.
0: Iya, aduh kaget saya.
1: Iya, yang di Kalibata.
0: Iya, Haja Mama Lili ya.
1: Iya.
0: Sakit.
1: Jadi info saja, kan teman Mbak Dewi juga kemarin itu kan.
0: Iya.
1: Sering di Pro 1, Pro 4, ya.
0: Betul-betul,
1: Pro 1,
0: sering.
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, itu saja Mbak informasinya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: Pak
1: selamat malam.
0: Tony,
1: Lanjut lagi yang lain.
0: selamat malam. Terima kasih Pak Tony ya yang ada di seputaran Setaji. Oke deh, ini ada Mbak Susi ya. Oke, Mbak Susi, halo.
2: Halo,
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana, sehatkah?
0: Sehat. Ini kok kayaknya batuk-batuk apa gimana nih?
2: Iya, agak mendingan lah.
0: Oh, sudah agak mendingan.
2: Iya,
0: Iya.
2: kemarin tuh 2 hari nggak bisa bangun-bangun.
0: Waduh. Apa masuk angin batuk apa gimana nih, Mbak Susi?
2: Sakit.
0: Tapi sudah ke dokter ya?
2: Enggak berobat, enggak apa, di rumah aja.
0: Tapi minum obat.
2: Obat.
0: Obat. Oke. Tapi
2: minum
0: sekarang
2: obat ya.
0: sudah berangsur
2: Iya, agak
0: pulih
2: mendingan.
0: ya,
2: Memang
0: mendingan dari
2: nganu
0: kemarin.
2: cuacanya kita nih.
0: Oh iya, cuacanya panas. Nanti kadang-kadang hujannya tapi
2: Iya, itu
0: dingin
2: kebanyakan
0: gitu ya.
2: kanunya, kebanyakan apa panasnya daripada hujannya.
0: Iya,
2: Musim
0: betul
2: buah
0: betul.
2: nih kita.
0: Iya, kalau musim buah gitu ya pasti ya kata orang tua dulu tuh gitu ya Mbak
2: Pasti.
0: Susi ya.
2: Ya,
0: Iya.
2: pastilah kalau musim buah tuh.
0: Apalagi buah duren.
2: Ya, aduh. Besok mau
0: Aduh.
2: jualan buah durian jaku.
0: Aduh, buat jualan di mana? Aduh, sayang sekali
2: Di
0: saya nggak suka
2: tangkas jam.
0: durian.
2: Dari anu dibawa
0: Rambutan,
2: dibawa saudara
0: rambutan.
2: besok dari kampung.
0: Oh, rambutan ada nggak?
2: Kayaknya infonya nggak ada rebutannya
0: Ya,
2: tuh.
0: rambutan nggak ada ya.
2: Ada-ada tapi belum manunya, belum
0: Belum
2: masaknya.
0: belum masak.
2: Ya, kiraan mereka 11-12 kena tuh.
0: Oh iya, biasanya kalau
2: Baru panen.
0: kalau durian rambutan pasti ada cempedak juga, tapi sekarang jarang-jarang ya,
2: Jarang nggak
0: Mbak
2: kayak dulu.
0: Susi.
2: Lagu lah.
0: Boleh lagunya apa, Mbak Susi?
2: Lagunya, aduh. La Lai Seng Yuan, kalau nggak salah dari Andi Lau.
0: Saya nyari ini gimana nih ya? Nanti Mbak Susi chat dong.
2: La Lai Seng Yuan.
0: Lai Seng Yuan, atau saya coba cari dulu apa gimana nih ya di sini?
2: Dari Andi Lau.
0: Andi Lau ya. Andi Layau.
2: Enak ya Andi Lau. Di
0: Oh,
2: kafe yang
0: Lau
2: sudah
0: Lei
2: meninggal.
0: Seng Yuan nih ya.
2: Ya,
0: Lau
2: tapi
0: Lei.
2: orangnya sudah meninggal.
0: Andi Lau belum ah.
2: Belumkah? Oh iya,
0: Belum.
2: nu yang meninggal tuh Jackie Chan.
0: Belum.
2: Dapat info kemarin.
0: Enggak, itu hoax.
2: Salah infonya kalau mereka kirim.
0: Hoax, hoax.
2: Iya.
0: Iya, udahlah mau
2: Iya,
0: salam
2: aku
0: buat
2: itu
0: siapa
2: lah.
0: ini? Mama Lili. Eh, kok Mama Lili? Mbak Susi.
2: Ya, turut berduka cita jalan
0: Hajah Mama
2: buat
0: Lili.
2: Mama Haja Mama Lili, teman-teman dulu,
0: Oh, luar
2: teman
0: biasa,
2: setia.
0: iya teman setia.
2: Enggak nyangka aku enggak tahu.
0: Iya, tahu tahunya juga malam ini. Kalau tahu dari kemarin,
2: Aku kan petoni juga yang cerita.
0: iya.
2: Dapatnya dari anu ini kata yang anu ya dari Ega yang siaran di anu nih. Sang Ratu Langit nih.
0: Sama Ratu Langi.
2: Ya, dari
0: Oh, iya
2: Ega.
0: biasanya. Pendengar,
2: Meninggal kemarin siang. Paginya. Enggak nyangka aku jakanya tahu kemarin dah. Jauh-jauh datang.
0: usia usia berapa Haja Mama Lili, Mbak Susi?
2: 68 tuh enggak salah tuh.
0: Ya, kita doakan
2: Salamnya lah
0: mudah-mudahan dia
2: buat
0: Haja
2: buat
0: Mama Lili.
2: tetangga kita di Stagi.
0: Ya.
2: Buat Sasa, Ayah. Buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Baik,
2: Buat
0: Mbak
2: Mbak
0: Susi.
2: Dewi, salam sehat. Kalau pulang, hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat
2: Assalamualaikum.
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Mbak Susi ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Melodi Memori
0: Memori
1: Mancanegara.
0: Mancanegara. Dengan Bapak siapa ini di mana?
3: Nah, lama tidak jumpa ya Mbak Dewi dengan Freddy.
0: Oh iya, iya saya tadi mau nebak-nebak Pak Freddy apa bukan? mohon maaf menunggu nih Pak Freddy ya.
3: Gak apa-apa, iya. Justru bagus yang penting diangkat. Soalnya kalau tidak diangkat putus masuknya udah susah.
0: Sulit,
3: lagi.
0: Ya kan?
3: Biasanya kalau penempel setia itu kan sudah paket-paket telepon.
0: Iya, jadi aman ya. Jadi ya kan Pak Freddy
3: jadi aman,
0: ya.
3: Aman, nggak apa-apa.
0: Aman, dijamin. Pak Freddy
3: apa kabar
0: mau
3: hari ini?
0: Oh, alhamdulillah sehat. Terima ya. Kasih Pak Freddy. Lama ya nggak ketemu ya Bu Utri ada tempo hari.
3: Iya, biasanya kalau Bu Utri kan pagi-pagi biasanya masuk di Mutiara pagi tuh.
0: Iya, luar biasa.
3: Yeah.
0: Pak Freddy spesialis malam, yeah. Kalau Bu Utri spesialis pagi dan siang gitu ya.
3: Ya enggak juga, soalnya kalau malam kan Ibu Utri itu tidurnya agak lebih awal.
0: Lebih
3: kan?
0: Cepat ya.
3: Biasa paling paling larut tuh jam 9 lah, pukul 21 itu udah larut. Biasanya setengah 9 sudah tidur gitu.
0: Ini sudah
3: ya.
0: Hampir jam 12.
3: Kalau sholat subuh tidak tidur lagi, selesai sholat subuh itu udah
0: beraktivitas.
3: Gitu. Biasa jalan-jalan pagi gitu biar
0: obat panjang umur tuh Pak Freddy ya.
3: Iya. Baik Mbak Dewi, Merauke saat ini sekali-sekali ada hujan, tapi hujan numpang lewat saja kayaknya.
0: Oh,
3: udah
0: iya,
3: kemarau.
0: Betul.
3: Dan malam hari itu dingin gitu.
0: Iya. Sama
3: jadi
0: juga.
3: Kalau dia mulai sore-sore itu menjelang maghrib itu sudah dingin gitu.
0: Iya,
3: apalagi kalau malam
0: pagi
3: begini nih, dini hari sudah.
0: Betul.
3: Iya. Baik Mbak Dewi, saya mau request lagu satu dari Dana Winner.
0: Siapa itu?
3: Iya, judulnya
0: siapa tadi,
3: Moonlight
0: Pak?
3: Shadow.
0: Moonlight Shadow.
3: Iya, Moonlight Shadow. Iya, Shadow.
0: Dari
3: bayangan. Iya, Bu ya, bayangan bulan gitu. Iya, ya, kan.
0: Dari siapa tadi orang, Pak Freddy?
3: Iya, Dana Winner.
0: Oh, Dana Winner. Oke. Okay.
3: Iya, Dana Winner.
0: Winner.
3: Iya. Iya, winnernya itu pemenang gitu ya,
0: iya.
3: Win winner.
0: Double N.
3: Iya, double N, double November. Iya, itu kalau Moonlight Shadow itu orang Maluku bilang bulan pakai payung gitu.
0: Bulan berbayang
3: ada
0: gitu
3: bayang,
0: ya.
3: Ada bayangannya, ada apa corona itu biasa ya, itu okay. Namanya corona ya.
0: Iya,
3: baik Mbak Dewi, pertama
0: Freddy.
3: Untuk Mbak Dewi selamat bertugas.
0: Terima
3: semoga
0: kasih.
3: Tetap sehat.
0: Amin.
3: Pokoknya
0: sehat
3: doa
0: selalu.
3: Yang terbaik untuk Mbak Dewi iya. Bersama keluarga ya.
0: Iya, senang sekali didoakan para orang tua tuh doanya. Doanya apa? Doanya diijabah sama Tuhan ya kan Pak Freddy.
3: Oh iya, jadi kalau sering bertugas, sering
0: banyak yang mendoakan, iya betul.
3: Pendengar ya banyak yang mendoakan.
0: Banyak berkahnya,
3: makin banyak yang doakan, iya. Makin banyak berkatnya
0: berkat,
3: gitu ya.
0: Berkat luar biasa, senang.
3: Iya.
0: Jadi
3: mudah-mudahan
0: iya
3: Mbak Dewi, Ya mudah-mudahan selalu sukses ya.
0: Amin,
3: didoakan
0: amin.
3: Sukses selalu
0: sukses.
3: Karirnya
0: amin,
3: berjalan mulus. Saya diberkahi rezeki dan
0: ya
3: juga
0: Allah.
3: Kebahagiaan bersama keluarga.
0: Sehat
3: dan bahagia itu
0: sehat
3: hal yang
0: bahagia.
3: Paling penting untuk
0: paling
3: kita
0: penting.
3: Ya. Kalau
0: betul.
3: Kita orang hidup itu dua hal itu yang paling penting dalam kehidupan.
0: Benar.
3: Sehat, bahagia ya.
0: Bahagia.
3: Kalau banyak uang juga
0: kalau tidak sehat
3: ya nggak bisa dinikmati
0: tidak bahagia.
3: Juga kan tidak bisa menikmati juga punya banyak uang tapi sakit-sakitan gitu kan. Jadi kesehatan itu bahkan katanya tak bisa dibeli dengan uang. Orang bahkan pergi jauh-jauh untuk berobat kadang-kadang malah gagal.
0: Betul.
3: Jadi kesehatan itu
0: nomor
3: sesuatu
0: satu.
3: Yang mahal ya gitu.
0: Mahal harganya.
3: Bahkan lebih dari harta yang kita miliki.
0: Betul.
3: Iya, baik Mbak Dewi, lainnya ada Pak Tony tadi ya.
0: Pak Tony.
3: Juga ya ada

0: Pulangnya hati-hati ya, malam sekarang
1: ya.
0: Dingin. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Freddy di Merauke. Ditunggu lagunya ya Pak Freddy ya. Oke deh, ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat malam.
2: Selamat malam, Bagaimana Putri Mancanegara.
1: Iya.
2: Selamat malam,
1: iya, selamat malam. Apa kabar nih ya? Sehat
2: kabar,
1: ya?
2: Puji Tuhan, Mbak.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya, Mbak Sasa mau request lagu atau mau kirim salam? Request dong ya.
2: Lagu dari itu aja.
1: Siapa?
2: Johan Ontung, Do.
1: Oh, Do ya. Ini kesukaan Mbak Sasa di lagu ini ya.
2: Biasa anu itu apa? Mbak yang siaran mana? Ade Uta.
1: Ade Uta ini sedang ke Banjarmasin ikut UKWR. Uji kompetensi wartawan. Besok pulang. Iya, Mbak Sasa. Dua hari dari hari Senin kemarin. Jadi berangkatnya subuh ke Banjarmasin.
2: Iya. Semoga sukses ya.
1: Amin. Iya.
2: Sukses lancar-lancar.
1: Lancar. Alhamdulillah.
2: Iya, salamnya Mbak Lah.
1: Boleh.
2: Pak Tony tadi. Ya. Susi, terus Pak Freddy dan Ibu Trinya, salam sehat selalu.
1: Ya.
2: Mas Pandu, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Bapak Meme, Mbak Yuda dan Bang Julnya, Mbak Weni, Mbak Demi, Mbak Sri, kayaknya buat semua aja Mbak, dari A sampai
1: Z. Oke, siap.
2: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu. Bahagia selalu.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin.
1: Amin.
2: Lancar-lancar.
1: Amin.
2: Selamat malam. Terima kasih lagunya tunggu Mbak.
1: Siap.
2: Dadah bye-bye.
1: Selamat beristirahat juga ya untuk Mbak Sasa. Satu penelpon ya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Melody Memory.
1: Iya, Melody Memory, Mama Yuda, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Belum tidur ya, Mama Yuda ya. Sabit gimana nih, ada hujan tidak?
3: Gak ada, panas juga.
1: Aduh, gak ada ya.
3: Dari tadi siang. Hari ini gak ada hujan.
1: Gak ada hujan. Ya, kita sudah masuk kemarau kali ini ya, Mama Yuda.
3: Ya kemarau memang mungkin.
1: Iya. Mama Yuda mau request lagu apa nih ya malam ini?
3: Dari Selena Gomez.
1: Selena Gomez? Yang mana judulnya?
3: Apa ya judulnya tuh?
1: Yang lagunya gimana?
3: Like a Life Song apa?
1: Oh, Like a Life Song itu. Ya ya ya, oke. Okay.
3: Ya,
1: Ada.
3: Like song.
1: Love like a song. Ya.
3: Abang minta lagu Gun Gun.
1: Oh, Gun Gun? Yang mana tuh ya Gun Gun? Oh, Gun Gun. Gun Gun Gun itu.
3: Iya, Gun Gun.
1: Oh, ya. Siap. Salam
3: Tentu
1: untuk Bang
3: ya,
1: John.
3: Iya.
1: Ya. Gun.
3: Ya dengerin Abang, salam
1: triple Gun. Mama Yuda mau kirim salam boleh.
3: Ya, salamnya buat Pak Freddy, Mbak Putri, semoga selalu bahagia sehat.
1: Amin.
3: Buat Pak Tony, Mbak Sasa, Panapaho yang Putri. Buat Bang Pandu, Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, ya. Bang yang Seloyong. Buat semuanya aja.
1: Buat semua ya.
3: Buat abang ini lagi yang lagi dengar juga di samping yang sayang selalu aja deh.
1: Buat abang sayang.
3: Buat Kak Dewi juga sama patuhnya dan semua yang di situ semoga selalu sehat semangat.
1: Amin.
3: Lancar
1: amin.
3: Dan aktivitas dan rezekinya.
1: Amin ya Allah.
3: Semoga selalu sukses bahagia happy
1: gitu. Amin.
3: Kak Ayang deh.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya mungkin itu aja Kak Dewi. Mas okay. Malam.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih ya untuk Mama Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mungkin langsung saja ya pendengar, kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Kami akan mengawalinya dengan lagu yang tadi di request Pak Tony ya. Ini dia dari Kus Plus, ada Why Do You Love Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan...

0: Ya, lagu-lagunya sudah kami hadirkan ya untuk Pak Tony, Mbak Susi, Pak Freddy, Mbak Sasa, Mama Yuda, dan juga Bang John di Sampit ya. Saatnya kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya malam hari ini dari Pak Umay. Pak Umay yang ada di Sampit. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini cuacanya aman-aman aja. Oke deh. Request lagu dari AC/DC judulnya Black in Black. Black in Black. Oke, untuk menyingkat waktu, salam untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Di mana saja berada dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk Pak Umay di Sampit ya. Kemudian juga dari Pak Ian Sloyer di Sampit, request lagu dari Avenged Sevenfold Nightmare. Salamnya untuk Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Pak Nanang ya. Kemudian juga Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan juga seluruh pendengar setia lagu-lagu mancanegara. Ya, oke deh. Kami sapa dulu ya pendengar yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo,
1: Malam.
0: selamat malam, Mas Karim kah?
1: Ya, betul.
0: Belum tidur, Mas Karim. Apa kabarnya, Mas Karim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, senang nih dengar suara Mas Karim malam hari ini. Mas
1: Baru bangun
0: Karim,
1: tidur.
0: oh malah baru bangun tidur. Tadi tidurnya jam berapa?
1: Jam 8 tadi.
0: Oh jam 8, ketiduran mungkin ya.
1: Ketiduran sampai dengan hari ya ketiduran.
0: Iya ketiduran.
1: Tempat ketiduran sih, Mbak Dewi. Jadi nyaksirin dengar-dengar tentang ketiduran.
0: Oh begitu ya.
1: Untung bangunnya pas benar.
0: Ini terus kalau jam segini bangun nanti tidurnya jam berapa lagi?
1: Nanti gak tidur lagi
0: Oh,
1: nanti.
0: nggak lama tidur lagi ya.
1: Tidur lagi.
0: Ya, terkadang ada tuh ya yang ketiduran begitu bangun nggak bisa tidur cepet lagi gitu
1: Enggak bisa
0: ada
1: cepat
0: juga.
1: tidur kita.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Kari mau denger lagu apa nih? Malam ini lagu
1: Mari pilih
0: mancanegara.
1: judul. Mari Scorpion aja. Mari pilih judulnya.
0: Ya?
1: Mari Scorpion.
0: Scorpion yang mana tuh ya?
1: Bareng aja mau pilih apa
0: Oh,
1: nih?
0: apa saja ya? Tadi banyak yang kirim salam untuk Mas Karim loh ya.
1: Nah, salamnya kita rangkul aja. Pokoknya yang sudah menyenggol, terima kasih senggolannya. Dan lain lain menyuruh kita sama panggilnya.
0: Baik.
1: Lalu siapa lagi ya? Bang
0: Ya.
1: Tony juga.
0: Ya.
1: Bapak Tridi, Nasrun juga. Buatnya Elisa juga sama Rian. Bapak
0: Ya.
1: Nenek, Mbak Susi, Toto. Toto pernah lama ada pernah kedengar
0: Iya,
1: masalahnya.
0: ini Mas Toto nih yang nggak pernah, tapi terputus sempet itu kemarin.
1: Sekali.
0: Iya, karena
1: Halo.
0: susah. Iya, halo, Mas Karim. Halo, terputus ya, Mas Karim. Halo.
1: Cek
0: Mohon
1: aduh.
0: siapa, Red?
1: Ada nomor satunya sebenarnya. Lah.
0: Siapa ini, Mas Karim?
1: Bang Jamarula. Bang
0: Halo.
1: Jamar. Ya.
0: Iya, siapa ini Mas Karim?
1: Bang Jamarula.
2: Ini Kamarullah dari Bulang Pisau.
0: Oh, wah, saya baru dengar sih ya suaranya Pak Mas Kamarullah ya di Pulang
2: Kalau
0: Pisau.
2: boleh tahu nih dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Mbak Dewi, Mas Kamarullah.
2: Oh
0: Salam
2: iya.
0: kenal.
2: Sering aku tuh dengar Mbak Dewi Sri Tanjung kan?
0: Iya.
2: Ya, itu baca berita itu biasanya pagi-pagi itu.
0: Iya.
2: Iya
0: Mas
2: iya iya.
0: Kamarullah salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal itu siapa?
0: Iya. Ini ada siapa lagi tuh di belakang?
2: Oh, ada Serintil, ada Jordani.
0: Lucu juga namanya. Salam kenal
2: Serintil
0: untuk
2: namanya.
0: Mbak.
2: Ya, silakan.
0: Ini betul kasih dikasih nama baik-baik dipanggil Serintil, saya jadi lucu. Gak enak nih manggilnya.
2: Yuk silakan, ini masuk radio Serintil. Iya. Salamnya.
0: Ini bakal. Maaf loh kalau Serintil itu kotoran kambing.
2: Radio nih.
0: Luar biasa
2: radio.
0: Happy banget nih ya Mbak Sri nih.
2: Iya.
0: Ini gimana Mas Kamarullah nggak request lagu atau gimana lagunya ikut gitu ya?
2: Lagu manca nih, lagu manca.
0: Oh, ikut lagu manca, Mas Karim ya atau?
2: Kita hanya kayak ikut aja kayak.
0: Oh oke, okay. Kalau ada pilihan sendiri nggak ya? Kalau Mbak Sri mau lagu bukan lagu Jawa ya, jangan lagu manca.
2: Ikut aja mungkin.
3: I love you.
0: Dari Celine Dion bukan?
2: Terserah aja.
0: Dari Celine Dion ya. Oke, siap. Ini Mas Kamarullah mau kirim-kirim salam atau?
2: Ya, salamnya buat yang ada di komplain dulu, ada Bang Garim, ada Serintil, ada Jurgani, terus salam juga buat yang mungkin Mama Yuda, kalau lagi dengar Pak Tony,
0: yeah.
2: Apalagi Susi, Lisa, Rian, ya buat semuanya aja lah, apa Angkasa RRI.
0: Iya.
2: Iya.
0: Satu
2: gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya, lanjut
2: Pak Karim. Itu aja mari kurang.
0: Terima kasih ya Mas Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa ramai sekali jadinya Mas Karim. Oke deh, lagunya nanti kami hadirkan ya. Mas Karim dan juga Mas Kamarullah, Mbak Sri juga tadi ya. Iya, gimana ini lagunya? Apa kami hadirkan dulu ya pendengar lagu yang tadi di request Pak Umay ya. Pak Umay dari SCDC Black in Black ya. Tadi juga Bang Ian Sloyer ya, nanti lagunya kami hadirkan. Ini dia SCDC Back in Black.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akhiri album Mancanegara ya di kesempatan malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam album Mancanegara pada hari Selasa pekan depan. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda, dan masih kami hadirkan sajian hiburan malam ya, jazz musik, dan jangan juga nanti Anda lewatkan ya dengar bareng pertandingan bola ya antara Prancis melawan Spanyol nanti pada pukul 2 dini hari ya, dan Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan secara langsung ya jalannya pertandingan antara Prancis ya nanti pada pukul 2 melawan Spanyol, yang juga dapat Anda simak ya melalui Pro 1 RRI Palangkaraya pada 95,9 FM. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami cukupkan sampai di sini album Mancanegara. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya

0: relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: 합의한
1: ketika akan menaiki pesawat. Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 dan nanti Anda akan mengikuti seluruh rangkaian ya pertandingan pada malam hari ini ataupun pada dini hari nanti antara Prancis melawan Spanyol ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kita dengarkan nanti, dengar bareng ya. Prancis melawan Spanyol pada pukul 2 dini hari.

0: ke final. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, Blac Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brian Ombolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi.

10 mahasiswa USU yang

0: membantu dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irsan.
2: Mbak Rizky.
0: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USUT terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Rizky dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berdoa berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rata aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
2: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologi, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
2: mahasiswi.
0: Mahasiswi ya, 10 mahasiswi. Nah,
2: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
2: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
2: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz edisi hari ini pendengar Rabu 15 Juli 2026. Kami akan hadir dalam serangkaian program hingga pukul

0: 24 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya pagi ini, siang, sore, hingga malam nanti. Dengan sajian musik dan informasi, kemudian juga warta berita daerah dan nasional akan hadir menemani Anda. Pendengar, pagi ini akan kami awali program Palangkaraya pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya Listy akan menemani Anda sepanjang pagi ini. Pendengar, kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada hari ini, alhamdulillah senang sekali hari ini saya Listia kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam, yang mana program ini selalu menghadirkan inspirasi dan hikmah untuk mengawali hari dengan hati yang penuh cahaya. Pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat mulia dan penting dalam kehidupan kita beragama, yaitu belajar dari Rasulullah dalam memakmurkan rumah Allah. Di tengah kesibukan dan hiruk pikuk dunia, terkadang kita lupa bahwa masjid atau rumah Allah itu bukan hanya tempat ibadah saja, tapi juga pusat kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah juga di mana pendengar telah memberi contoh luar biasa bagaimana masjid menjadi pusat dakwah, pendidikan, bahkan sosial kemasyarakatan. Untuk menggali lebih dalam tentang topik kita hari ini, bagaimana teladan dari Rasulullah, pagi ini juga telah hadir bersama kita ada Pak Ustadz Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, luar biasa sekali di hari ini nih Pak Ustadz ya.
2: Iya, alhamdulillah hari ini hari Kamis ya.
1: Iya. Topik kita menarik nih, memakmurkan rumah Allah, di mana kita diminta untuk belajar dari Rasulullah dalam memakmurkan rumah Allah. Dan mengapa nih Pak Ustadz, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar perhatiannya terhadap masjid, dan bagaimana seharusnya kita meneladani beliau dalam upaya memakmurkan rumah Allah di masa kini. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa bersua di 95,9 MHz ya, dalam acara Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Palangkaraya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah untuk Nabi junjungan kita, Rasul kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui wasilah beliaulah kita semua bisa mengenal yang namanya iman, Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah di dalam kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa judul kita pagi ini belajar dari Rasulullah bagaimana memakmurkan rumah Allah? Karena kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini bahwa banyak rumah ibadah umat Islam, ya wabil khusus masjid ya, di selain masjid ada juga yang namanya adalah langgar ya. Langgar itu lebih kecil daripada masjid biasanya secara bangunan, tetapi dia difungsikan sebagai pusat kegiatan ibadah dalam masyarakat muslim. Hanya saja biasanya langgar tidak digunakan untuk sholat Jumat. Lalu ada juga namanya masjid jami, masjid goiru jami di beberapa tempat, yaitu masjid yang digunakan untuk ibadah tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya masjid goiru jami, atau ada yang menyebutnya dengan masjid mini. Apapun nama masjid itu, yang jelas bahwa di dalam ajaran Islam masjid itu memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral dan vital dalam pembinaan dan pembangunan umat Islam dan juga seluruh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Maka di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa orang yang terlibat dalam upaya memakmurkan masjid-masjid Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, kata Allah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena orang yang terlibat dalam upaya memakmurkan masjid-masjid Allah dan hari akhir, orang yang punya jiwa keikhlasan yang tinggi. Dia tidak mengharapkan balasan, tidak menjadikan masjid sebagai apa namanya tempat dia mencari nafkah, ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, yang mereka itu senantiasa istiqamah dalam mendirikan salat dan juga membayar zakat. Walam yakhsha illallah, yang paling penting juga adalah mereka tidak mengenal takut kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, RRI Pro 1 Palangkaraya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah hijrah, ya, bereksodus, kalau bahasa ini kan eksodus besar-besaran dari Mekah ke Madinah, karena saat itu kota Mekah tidak lagi kondusif. Nabi bersama para sahabat, orang-orang yang beriman, diintimidasi, kemudian apa namanya diembargo secara ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian turunlah perintah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Bukan beliau membangun rumah pribadi, tidak. Tetapi di sebuah desa yang bernama Quba, ya, kurang lebih 7 km arah utara kota Madinah. Di sana beliau membangun masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Namanya Masjid Quba. Nah, kalau orang yang melaksanakan sholat, apa, ibadah haji atau umroh, biasanya mereka disunahkan untuk berziarah ke Masjid Quba. Maka kata Rasulullah, siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala berumroh. Ini adalah bagaimana keutamaan, ya, ini Masjid Quba. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi di kota Madinah, ya. Masjid Nabi atau Masjid Nabawi yang pada saat itu masih sangat sederhana sekali. Kalau kita melihat apa namanya gambaran konstruksi masjid di zaman Nabi itu, di awalnya adalah masjid yang lantainya tanah. Mungkin kalau kita pernah ke Pulau Jawa, ya, di daerah dusun, daerah-daerah kampung itu, masih banyak masyarakat yang mungkin yang masih hidup di bawah kemiskinan, itu kan dinding rumahnya itu dari bambu dan lantainya itu bukan marmer tapi tanah langsung. Begitulah kondisi Masjid Nabawi di awal-awal perjuangan Islam itu. Lalu apa? Atapnya itu pelepah kurma. Coba bayangkan, kalau kita tidak pernah melihat pohon kurma secara visual langsung, bisa dibayangkan tuh, ya, pohon kelapa sawit, ya, atau pohon palem, mirip-mirip seperti itu, ya. Jadi sangat sederhana sekali. Kemudian sampai kemudian direnovasi, ya, sampai kita bisa melihat sekarang Masjid Nabawi itu masjid yang sangat indah, masjid yang sangat luas, ya, bisa menampung jutaan umat Islam yang berziarah ke sana. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana bangunan Masjid Nabawi sekarang, ya, luar biasa. Ya, maka kita kalau ingin belajar bagaimana membangun, ya, membangun masjid yang ideal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti yang ada di sekarang itu, maka pertama, masjid itu mesti berada di tengah-tengah komunitas. Jangan membangun rumah ibadah yang jauh sehingga kemudian orang menjadi kesulitan untuk mengakses rumah ibadah. Dan Masjid Nabawi itu persis berada di samping rumah Rasulullah. Ya, makanya ada satu hadis ya, di mana Nabi menyatakan antara rumahku dan mimbarku ya, itu ada satu taman dari taman-taman surga yang disebut dengan Raudhah. Maka orang yang biasanya berangkat haji atau umroh, mereka biasanya di situ apa namanya melakukan doa khusus, sholat dua rakaat. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang sangat mustajab. Nah, jadi yang paling pertama, bagaimana kalau kita ingin menjadi masjid itu nyaman, adalah pertama kita harus memperhatikan bagaimana konstruksi bangunannya. Supaya apa? Supaya sanitasinya, supaya ventilasinya nyaman, ya kan? Sebab masjid itu kalau sudah nyaman, ya, kemudian bersih, maka kemudian orang jamaah akan datang ke situ. Fasilitasnya dalam manajemen masjid itu namanya adalah bagaimana fungsi riayahnya. Ya, bangunan itu harus terus ada dan dipelihara. Maka memakmurkan masjid adalah yang pertama, bagaimana memelihara masjid itu, kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Ini idealnya. Apa fasilitasnya? Bukan hanya untuk orang beribadah, tapi juga adalah masjid yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya apa? Bagaimana masjid itu menyediakan tempat untuk pembuangan sampah, kemudian juga toiletnya bersih ya. Ada toilet untuk orang difabel, orang-orang yang susah ya. Lalu kemudian ada toilet khusus perempuan. Lalu kemudian masjid itu juga harus ramah dengan perempuan dan anak. Apa maksudnya? Bahwa masjid itu tidak boleh melarang anak-anak untuk beribadah. Kadang-kadang ada juga masjid yang ada anak-anak bermain-main, itu sudah dilarang. Sedikit-sedikit ribut, dimarahin. Itu adalah sesuatu yang tidak selaras dengan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sering kalau beliau sholat berjamaah, cucu beliau Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Lalu kemudian lama sekali sujud beliau. Sahabat ini mengira Nabi ini kenapa? Ketiduran atau mungkin sakit ya. Oh, ternyata tidak. Nabi menunggu sampai cucu beliau Hasan dan Husain itu turun dari punggung, lalu kemudian beliau baru bangkit dari sujud. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mencontohkan masjid itu tidak hanya tempat orang tua, tempatnya laki-laki, tempatnya perempuan, tapi juga masjid adalah tempat yang ramah bagi anak untuk mereka bermain, untuk mereka berkumpul. Supaya apa? Supaya anak itu yang pertama adalah dia kenal dengan tempat ibadahnya, dia senang di situ. Nanti insya Allah kalau dia sudah senang di masjid, dia juga adalah orang yang menjadi para pemakmur masjid. Karena anak-anak hari ini adalah pemimpin besok hari. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang keberikutnya, bagaimana tugas riayah atau pemeliharaan masjid ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu tugas yang sangat mulia sekali. Kalau sekarang namanya marbot ya. Ada marbot ya, pembersih masjid, penunggu masjid. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan. Seorang perempuan itu di dalam kitab disebutkan dalam hadis Nabi itu apa? Dia itu pekerjaannya sederhana. Dia suka memungut kotoran yang ada di Masjid Nabawi ketika itu ya. Dia membersihkan masjid. Suatu ketika Nabi tidak lagi menemukan perempuan ini apa namanya membersihkan masjid. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, mana itu mbah-mbah yang sering membersihkan masjid? Lalu kata sahabat apa? Wahai Rasulullah, mohon maaf, beliau telah wafat beberapa hari yang lalu. Maka kemudian Rasulullah agak marah kepada para sahabat. Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Lalu kemudian tunjukkan kata Nabi di mana makamnya. Maka Nabi kemudian keluar dari masjid ke Baqi ya, pemakaman di samping Masjid Nabawi. Lalu kemudian beliau sholat di sana, di makam perempuan itu. Lalu apa kata Rasulullah? Aku telah melihat perempuan itu sedang di surga karena dia suka membersihkan masjid. Ini luar biasa sekali. Jadi maka tugas riayah atau pemeliharaan kebersihan masjid itu penting dijaga. Kan, dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid, yang mengurus masjid, apapun tugasnya di situ, maka insya Allah nanti dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat mulia. Ya, sebagaimana perempuan yang di zaman Rasulullah, itu dia sederhana pekerjaannya, seakan-akan itu sepele, hanya membersihkan masjid, tapi Allah memberikan ganjaran yang sangat mulia kepada perempuan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penting tugas riayah atau pemeliharaan fasilitas ini, jangan sampai masjid kita, rumah ibadah kita itu menjadi tempat yang kotor dan jorok. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ketika orang mau ke toilet, mau masuk ke toilet masjid, bau yang tidak sedap sudah ada, ya kan? Lalu kemudian sarang laba-laba, ya kan Mbak Lisya, ya, ada sarang laba-laba, ada sarang apa di situ. Maka memakmurkan masjid berarti menjadikan masjid itu ruang publik yang nyaman, yang enak, yang bersih, dan juga ramah lingkungan. Kapan perlu masjidnya itu sejuk, masjidnya itu cantik, halamannya cukup luas, sehingga orang bisa mudah untuk parkir. Ini mestinya adalah konsep masjid yang penting untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Lalu kemudian yang keberikutnya, yang juga paling penting diantaranya adalah fungsi imarah. Apa itu imarah? Imarah adalah memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Baik itu ibadah, baik itu pendidikan. Di masjid misalnya apa? Pendidikan. Ada taman kanak-kanak Al-Qur'annya, ada kelompok pengajian ibu-ibu, ada kelompok pengajian majelis taklimnya, ada kelompok belajar mengaji Al-Qur'annya. Bukan hanya untuk anak-anak, banyak juga sekarang orang tua yang tidak pandai membaca Al-Qur'an. Maka masjid harus menjadi fasilitator dalam rangka mendidik umat, dalam rangka literasi Al-Qur'an, literasi keagamaan, atau apapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak masjid-masjid yang bagus sekarang ini, ya, yang mereka itu sangat luar biasa. Tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ritual ibadah saja, tapi juga ada masjid yang menyediakan klinik, ya, bagaimana kesehatan gratis, pemeriksaan gratis, bahkan mungkin punya ambulan, ya, punya mobil jenazah. Ini adalah pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang sangat luar biasa. Lalu apalagi misalnya, masjid berfungsi sebagai pengembangan ekonomi, maka masjid juga mesti memiliki yang namanya adalah lembaga ekonomi. Ya, bukan hanya berfungsi ketika mau dekat hari raya mengumpulkan zakat wakaf, tapi juga misalnya di situ ada koperasi simpan pinjam, ya kan? Kemudian memberikan apa? Pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid. Lalu misalnya apa? Ada koperasi, ada warungnya, sehingga orang bisa berbelanja ke masjid, apa? Dari masjid untuk masyarakat. Keuntungannya untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk membeli ini, untuk mendonasikan masyarakat yang ada. Maka kegiatan-kegiatan di masjid itu misalnya bisa dalam bentuk pengumpulan donasi beras, makanan gratis, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kaitan ini penting kiranya kita juga bisa melihat bahwa fungsi imarah atau memakmurkan masjid itu sangat terkait dengan fungsi idarah. Idarah itu apa? Administrasinya. Bagaimana masjid itu memiliki struktur pengelola, pengurus yang baik dan profesional. Apa yang baik dan profesional itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan, kemudian juga punya kemauan, ya, sehingga masjid itu bisa mengakomodir semua kelompok. Mohon maaf misalnya, kadang juga ada masjid yang tidak ada pengurusnya dari kaum perempuan. Padahal perempuan itu penting sekali, ya. Perempuan banyak yang punya potensi, banyak hal yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan ketika di masjid, maka melibatkan semua elemen kelompok dalam masjid itu sangat penting. Kelompok remaja, maka masjid harus melibatkan kaum remaja dan milenial. Mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa, ya, yang orang yang punya pengetahuan tentang digital. Maka kegiatan dan aktivitas di masjid mesti harus disiarkan, kebaikan itu harus disiarkan, sehingga itu orang bisa mengetahui kegiatannya dan orang bisa meniru, meneladani apa yang baik dari sebuah masjid. Nah, jadi struktur organisasi masjid ini juga harus profesional, ya. Pengelolaan keuangannya harus transparan, harus akuntabel. Lalu apalagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana masjid itu memiliki sekretariat. Maka tadi saya sudah menyatakan bagaimana Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi itu kan di zaman Rasulullah itu multifungsi. Jadi persis seperti kantor pemerintahan. Di situ Nabi ada kadang setelah terjadi peperangan, beliau menjadikan masjid itu sebagai selasar untuk merawat orang-orang yang sakit. Kemudian di situ juga tempat untuk kegiatan pendidikan, dakwah, dan juga kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena orang berjualan di zaman dulu juga di area Masjid Nabawi. Tapi ketika ibadah, maka kemudian semuanya melaksanakan ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memakmurkan masjid itu sebenarnya adalah memakmurkan umat dan masyarakat. Kenapa? Contoh misalnya di masjid-masjid besar seperti Masjid Nabawi, ya, di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, bagaimana dengan adanya masjid ini kemudian banyak center-center atau sentra-sentra ekonomi itu menjadi hidup. Maka upaya memakmurkan masjid itu sesungguhnya adalah selaras dengan bagaimana kita menggeliatkan perekonomian masyarakat. Masjid dalam bahasa agama adalah the center of Muslim activity, menjadi pusat kegiatan keumatan. Dia menjadi rahmat bagi umat Islam dan juga rahmat bagi umat yang lain, ya. Maka masjid itu juga harus menjadi masjid yang inklusif, Mbak Listia. Inklusif apa artinya? Terbuka. Jangan sampai kadang-kadang, maka penting masjid itu punya fasilitas apa? Oh, ada toiletnya, ada kamar mandinya, ada rumah singgahnya, ya, ada guest house-nya. Kenapa? Banyak sekarang orang yang kadang apa? Orang-orang musafir, orang-orang yang tidak punya banyak duit untuk nginap di hotel atau penginapan. Maka masjid itu harus menjadi rahmat bagi umat dan bagi masyarakat. Apalagi kalau masjidnya masjid yang strategis posisinya di pinggir jalan. Misalnya kalau di Palangkaraya kita bisa melihat di daerah Tangkiling, ya. Itu kan ada masjid yang di pinggir jalan. Itu bukan hanya setiap hari, setiap waktu banyak orang yang mampir di situ. Banyak orang yang pengen istirahat. Begitu juga di daerah, kalau kita melakukan perjalanan ke Banjarmasin, itu di daerah Kalampangan, daerah Jabiren, ya, daerah Anjir. Maka masjid-masjid yang punya posisi strategis itu juga harus menjadi masjid ramah musafir. Itu penting, karena apa? Itulah rahmat yang menjadi masjid itu. Maka memakmurkan masjid itu adalah tugas kita semua. Mungkin ada yang tidak punya banyak waktu untuk bisa ke masjid karena pekerjaan yang sangat luar biasa. Maka sisihkanlah rezeki kita, ya, infak kita, sedekah kita untuk masjid. Nah, maka kemudian itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Lalu kemudian apalagi? Kita menyempatkan waktu untuk bisa beribadah berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dengan kita sholat berjamaah di masjid akan banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Di samping itu juga apa? Kita akan banyak berinteraksi, kita akan bergaul, bersilaturahim, ya, dengan semua orang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya dari fungsi masjid itu adalah yang pertama tadi adalah riayah, ya, bagaimana masjid itu harus dipelihara, ya. Di kebersihannya, kenyamanannya. Sekarang di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, masjid banyak yang sudah menggunakan pendingin ruangan juga. Tapi ingat bahwa masjid yang nyaman itu adalah masjid yang sejuk. Tapi jangan sampai berlebihan. Masjid juga harus ramah lingkungan. Gunakanlah, ya, pendingin ruangan itu dengan secukupnya dan semestinya. Mestinya setelah selesai sholat lima waktu, tidak ada lagi maka silahkan dimatikan. Supaya apa? Supaya masjid itu tidak menjadi masjid yang tidak ramah dengan lingkungan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya juga masjid itu harus menjadi masjid yang inklusif. Apa inklusif itu? Terbuka untuk semua kelompok dan umat, bukan hanya kelompok tertentu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid adalah rumah besar bagi umat Islam. Maka mestinya masjid yang ada di muka bumi ini adalah masjid yang tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi juga untuk semua golongan. Maka inilah pentingnya bagi kita, kalau kita ingin menjadi umat yang disebut oleh Al-Quran surah At-Taubah tadi adalah umat yang menjadi pemakmur masjid. Maka kata Rasulullah, di antara amal yang akan terus dapat pahalanya walaupun orangnya sudah wafat adalah orang yang turut memakmurkan, turut membangun sebuah masjid. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berkah ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, diberkahi untuk umatku pada waktu subuh. Kenapa? Waktu subuh kita bangun, kita sholat subuh berjamaah. Pemirsa, kita akan mendapatkan pahala, kata Nabi, seperti orang yang sholat semalam penuh. Lalu kemudian juga di pagi hari, kenapa? Diberkahi oleh Allah. Karena orang yang bekerja pada pagi hari di awal hari, dia akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa simbol kalau kita bangun pagi adalah kita menjadi umat yang tidak pemalas, tapi umat yang produktif, umat yang sehat, umat yang taat menjalankan perintah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Masya Allah. Dimana kita juga diingatkan bahwa selain fasilitas masjid yang harus ramah lingkungan, kemudian juga ramah anak dan lain-lain, kita sebagai pengguna masjid juga diminta untuk menjaga kebersihannya, kenyamanannya. Yeah. Jika diberikan fasilitas yang sudah sangat memuaskan, artinya kita juga harus memiliki peran untuk menjaganya. Lalu jangan semena-mena begitu ya Pak Ustadz ya. Nanti meninggalkan sampah, kemudian juga mengotori masjid dan lain-lain. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih Pak Ustadz, ada teman saya bertanya, gimana kalau dia tinggal di lingkungan yang masjidnya sepi? Mungkin yang sholat berjamaah hanya sekian orang saja begitu ya, mungkin 2-3 hingga 5 orang. Dan mungkin apa yang bisa dilakukannya nih Pak Ustadz agar masjid ini kembali hidup begitu?
2: Baik. Nah inilah tugas kita ya, bagaimana kita bisa belajar bagaimana menjadikan masjid itu menjadi masjid yang makmur dengan syiar dan kegiatan. Karena masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat kita berkolaborasi ya, berkolaborasi dalam menebar kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maka kalau masjid itu sepi, maka tugas kita, maka ini pengurusnya, badan pengelolanya ya, badan kemakmuran itu yang kemudian harus mampu melakukan inovasi dan kreativitas. Apa yang harus dilakukan di sini? Membuat pengajian, membuat kegiatan, ya kan? Kegiatannya kan banyak sebenarnya di masjid itu, bukan hanya ibadah. Kan ini misalnya mau 17 Agustus orang bisa melaksanakan apa? Jalan sehat bagi jamaah dan masyarakat, kemudian kebersihan lingkungannya. Lalu kemudian apalagi misalnya membuat lomba-lomba. Nah, itu kan menarik juga tuh. Membuat lomba di situ, lomba di apa namanya, bagi para jamaah masjid, sehingga anak-anak senang itu kalau dia ada lomba untuk mereka, sehingga apa, akhirnya mereka kembali ke masjid ya. Karena tidak mungkin dia ke masjid itu hanya untuk nanti, dia juga akan akrab dengan masjid. Nah, jadi maka di sinilah pentingnya diperlukan pengurus atau pengelola masjid itu yang energik, yang kreatif, yang punya kemauan untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Ya, jadi harus ada upaya. Apalagi kalau itu dekat rumah kita, berarti tanggung jawab moral bagi kita supaya masjid itu menjadi rumah Allah yang mulia, yang syiarnya itu selalu ramai setiap hari, tidak hanya ramai dalam hari sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha saja.
1: Oke, nah artinya misalnya mengadakan lomba menghafal surah begitu, yang bertepatan dengan ketika momen-momen penting begitu ya, misalnya Maulid Nabi, kemudian juga 17-an dan lain-lain begitu ya. Ini akan menarik. Mungkin seperti yang Pak Ustadz sampaikan juga tadi, mengajak ibu-ibu
2: ya, gitu, betul.
1: Pengajian begitu ya.
2: Itu penting itu ya, ibu-ibu itu bisa diajak untuk ya misalnya lomba apa? Lomba memasak ya kan? Lomba apalagi dan lain sebagainya kan, ibu-ibu biasanya lebih kreatif gitu ya. Nah, di situ juga makanya penting kalau masjid itu misalnya punya TK TPA Al-Qur'an kan, anak-anak kita juga pasti akan ramai di situ setiap habis asar, setiap habis maghrib, orang belajar ngaji. Ibu-ibunya juga, bapak-bapaknya yang belum fasih baca Al-Qur'annya buat grup tahsinul Qur'an di situ. Ya kan?
1: Benar.
2: Nah, itu nanti dicari ustadz atau ustazahnya. Mungkin tidak lama belajarnya, mungkin cukup setengah jam antara sholat maghrib dengan isya. Itu saya kira bagian-bagian daripada upaya untuk memakmurkan masjid. Nah, masyarakat di situ yang tahu kebutuhan umat di situ apa sih? Kebutuhannya, kebutuhannya apa? Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan agama, di bidang sosial kemasyarakatan. Masjid juga bisa berkolaborasi dengan posyandu, dengan puskesmas, kesehatan gratis, misalnya kan ada khitanan massal. Wah, banyak sebenarnya, luar biasa ya. Jadi masjid itu bisa punya peran yang begitu luar biasa. Intinya berkolaborasi, bersinergi ya, masyarakat ya, masyarakat masjid itu dengan pemerintah, dengan lembaga, pasti masjid itu pasti akan ramai.
1: Oke, nah kemudian nih Pak Ustadz, bagaimana peran generasi muda di zaman yang modern saat ini, di dunia teknologi yang sekarang sudah sangat jauh berkembang, media sosial, apa nih peran generasi muda dalam ikut mempromosikan masjid-masjid begitu ya, agar ketika dilihat orang banyak, oh saya sepertinya harus ke masjid ini begitu, ke masjid A, B, C begitu.
2: Nah, para pemuda itu kan juga adalah apa namanya, apa inna fi yadisyubani amral ummah wa fi aqdamihim hayatah. Pemuda itu sebenarnya adalah tulang punggung bangsa kita ya, bangsa sebuah komunitas. Maka masjid yang tidak melibatkan pemuda itu adalah masjid yang tidak akan bisa maju. Maka pemuda itu penting ya, karena pemuda itu kreativitasnya mereka punya, apalagi di dunia digital sekarang kan, ketika ada kegiatan bikin live streaming, lalu bikin kegiatan-kegiatan untuk merekrut anak muda, banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak remaja kita di masjid, pengajian khusus kaum milenial misalnya kan, itu penting juga itu ya. Jadi anak-anak muda kita biasanya agak jarang yang kumpul dengan orang tua pengajiannya, bikin pengajian tersendiri bagi mereka, materinya disesuaikan dengan umur mereka ya. Karena mereka, anak-anak kita itu hidup di zamannya sendiri, beda dengan zaman kita. Maka pendidikan agama, pendidikan seksual, pendidikan yang lain-lain juga harus disesuaikan dengan umur-umur mereka. Itu pendekatannya juga harus berbeda.
1: Nah, mungkin seperti generasi muda ini bisa dimanfaatkan oleh pengurus masjid untuk bikin kayak masjid tour begitu ya, Pak Ustadz ya. Memvideokan itu setiap sudut, begitu menarik perhatian dari media sosial begitu Pak Ustadz ya.
2: Betul. Saya pernah saya 8 tahun di Jawa. Itu ada masjid di tempat saya dekat kos itu, itu luar biasa anak-anak mudanya itu. Mereka tiap hari Minggu ada mengadakan jalan sehat ya. Kemudian kadang mengadakan tur kemana, bahkan kadang sering ada kemah di sekitar masjid situ ya. Nah, kemah itu kan menarik kan. Mereka camping di situ, nanti ada aktivitas apa gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari supaya anak-anak kita itu dekat dengan masjid. Maka harus dibuat kegiatan yang selaras dengan jiwa-jiwa mereka. Nah, itu.
1: Masya Allah, semoga nanti ini bisa menjadi inspirasi ya, untuk pemuda-pemuda masjid di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya begitu Pak Ustadz ya. Dan terakhir nih Pak Ustadz, apa pesan yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada para pendengar kita di rumah yang mungkin belum begitu dekat dengan masjid begitu ya, agar bisa kembali menumbuhkan kecintaan terhadap rumah Allah SWT.
2: Baik, memakmurkan rumah ibadah itu adalah tugas kita semua. Maka tugas ini tugas yang sangat mulia, karena orang-orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid apapun bentuknya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa tadi ya. Bahkan seorang perempuan yang hanya membersihkan kotoran binatang saja oleh Rasulullah disebut apa? Aku telah melihat dia sedang di surga karena dia telah suka membersihkan masjid ini. Maka mari kita semua terlibat dalam memakmurkan masjid. Yang keberikutnya adalah masjid yang dikunjungi oleh jamaah itu adalah masjid yang memiliki multifungsi, ya. Tidak hanya untuk ibadah, tapi juga sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi. Maka jadikanlah masjid itu dari fisik bangunannya itu adalah masjid yang ramah lingkungan, masjid yang nyaman, kemudian juga masjid yang ramah dengan anak, ramah difabel, ya. Jangan sampai orang mau masuk pakai kursi roda tidak bisa masuk. Nah, itu ya. Lalu orang yang sudah ini, maka ramah anak, ramah lingkungan, ramah musafir itu berkaitan dengan bangunan dan fasilitas masjid, tapi juga dilakukan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkesentuhan dengan kegiatan tersebut. Disediakan restroom untuk para jamaah yang musafir, untuk berganti pakaian dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kalau kita bisa menyediakan masjid yang seperti ini, maka inilah masjid yang sebenarnya diinginkan, diimpikan oleh kita semua, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau membangun Masjid Nabawi, kemudian mewariskan masjid itu kepada sahabat dan umatnya. Dan juga kemudian kita bisa melihat bagaimana Masjid Nabawi yang sangat luar biasa pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz.
2: Sama-sama.
1: Luar biasa sekali hari ini. Semoga setelah ini semakin banyak ya umat muslim yang turut meramaikan masjid. Mulai dari generasi-generasi muda, pemuda-pemuda masjid, ibu-ibu pengajian, kemudian juga majelis-majelis taklim, dan semua umat muslim mulai hari ini bisa kembali meramaikan masjid. Betul. Ya, pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa memakmurkan masjid ini bukan hanya tanggung jawab pengurus saja, tapi ya juga merupakan panggilan iman bagi setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi teladan bagaimana masjid ini menjadi pusat ibadah, ilmu dan kebersamaan umat, mulai dari hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan, kemudian juga ikut sholat berjamaah, hingga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua itu bagian dari amal memakmurkan rumah Allah. Yang terpenting, semangat mencintai masjid harus terus kita rawat, agar masjid kita dimanapun kita tempat sholat ini menjadi jantung kehidupan umat seperti di zaman Rasulullah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ustadz Supriyadi hari ini atas sama-sama ilmunya yang sangat menginspirasi, dan juga kepada pendengar yang sudah setia menyimak serta berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama melalui peran aktif di masjid. Saya Listia pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi. Jangan lewatkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Rabu 15 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
2: Tentunya hal ini sangat membantu kolaborasi kita dengan penetapan status siaga ini. Mudah-mudahan Kota Palangkaraya tetap terhindar dari bencana kabut asap.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS dan melaksanakan sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa, ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
3: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
5: Itu kan? Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau nggak salah ada jasanya itu.
6: Ya, cuma ditahan.
5: Kan tinggal masuk SMA aja.
6: Berarti lanjut ke SMA?
5: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
1: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan? Kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir kalau bila tadi memang harus desil 1-2 tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono mengatakan penentuan Sekretaris Daerah atau Sekda definitif kini menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah setelah seluruh tahapan seleksi oleh tim asesmen selesai dilaksanakan. Menurutnya, Gubernur akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan pejabat yang terpilih. Tim asesmen telah menyerahkan 3 nama calon Sekda kepada Gubernur, yakni Farid Wajdi dan Lina Victoria Aden. Ketiganya dinilai telah memenuhi persyaratan setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan. Baru Isangkai, Farid Wajedi, dan Lina Victoria Aden.

0: Sudarsono menjelaskan penentuan Sekda tidak hanya didasarkan pada pengalaman dan kompetensi, tetapi juga komitmen dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Seorang Sekda diharapkan mampu bekerja secara maksimal mendampingi kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah menambahkan, ketiga calon merupakan pejabat berpengalaman yang telah terlibat dalam berbagai program pembangunan daerah. Karena itu ia meyakinkan Gubernur Kalimantan Tengah memahami rekam jejak, kinerja dan dedikasi masing-masing calon sebelum menetapkan Sekda definitif. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejak penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026 di Kota Palangkaraya, tercatat telah terjadi 15 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah titik. Berikut laporan Sabella Indesari.
1: Tentunya hal ini sangat membantu kolaborasi kita dengan penetapan status siaga ini. Mudah-mudahan Kota Palangkaraya tetap terhindar dari bencana kabut asap.
2: Musim kemarau yang mulai melanda Kota Palangkaraya diikuti dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla membuat pemerintah kota bersama BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kehutanan guna menekan resiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat ada 15 kejadian karhutla sejak Wali Kota Palangkaraya menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026 lalu. Dari total kejadian tersebut, wilayah Kelurahan Bukit Tunggal menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yakni 10 kejadian dengan luasan lahan terbakar diperkirakan lebih dari 10 hektar. Selain itu, 2 kejadian tercatat di Kelurahan Tanjung Pinang, sementara kejadian lainnya terjadi di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai. Menurut Hendrikus, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia atau kelalaian oknum yang melakukan pembakaran lahan, sementara untuk kebakaran permukiman, rata-rata akibat konsleting aliran listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau guna mencegah meluasnya kebakaran.
1: Total jumlah yang terjadi karhutla itu sebanyak 15 kejadian semenjak ditetapkannya status siaga oleh Bapak Wali Kota per 1 Juni 2026. Sedangkan sebarannya itu ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Kelurahan Bukit Tunggal, itu sebanyak 10 kejadian dengan luasan saya rasa lebih dari 10 hektar itu. Kemudian juga dari Kelurahan Tanjung Pinang, ada 2 kejadian di Bangaris dan Lanjutan. Kemudian di Kelurahan Sabaru dan Teto Ketimpun. Permasalahan ini memang kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia.
2: Sementara itu, Ketua Kaltana atau Kelurahan Tangguh Bencana Petuk Katimpun, Iul, mengatakan di wilayahnya ada 3 organisasi yang bergerak bersama mengatasi terjadinya karhutla, yakni Kaltana, MPA, dan TSAK. Sewaktu-waktu bila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka timnya akan langsung turun lapangan melakukan pemadaman. Selain itu, dinas maupun organisasi terkait seperti BPBD Kota Palangkaraya juga telah melakukan sosialisasi kepada warga Katimpun untuk selalu mewaspadai karhutla maupun kebakaran permukiman.
3: Hanya ada laporan aja, Bu, kalau misalnya ada kebakaran, ya kami sebagai anggota Kaltana untuk bisa ikut hadir untuk kebakaran. Cuma kemarin tuh sempat kami Kaltana ada pemadaman di pinggir ini, Bu, di pinggir aspal aja, Bu. Kemarin kami Kaltana ada hadir bersama teman-teman dari Dishut.
2: Melalui kolaborasi lintas instansi diharapkan kebakaran hutan dan lahan karhutla dapat sejak dini dicegah melalui penanganan selama masa status siaga bencana masih diberlakukan di Kota Palangkaraya, sehingga Palangkaraya dapat terhindar dari bencana kabut asap pada musim kemarau tahun ini. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Angkasawan dan Angkasawati RRI Palangkaraya selesai mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di RRI Banjarmasin. Peserta UKWR mendapatkan banyak bekal ilmu peliputan untuk nantinya dapat memperkaya publikasi berita RRI Palangkaraya. Berikut reporter Ayu Isti Prabandari langsung melaporkan untuk Anda. Ayu.
4: Ya, pendengar dan rekan Tia di studio, saat ini Angkasawan dan Angkasawati RRI Palangkaraya telah selesai mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR yang dilaksanakan di RRI Banjarmasin. Pelaksanaan UKWR ini dilaksanakan dari hari Senin kemarin dan akan dilakukan penutupan pada hari ini. Pelaksanaan UKWR ini, pendengar, dilakukan untuk memberikan pembekalan mendalam kepada angkasawan dan angkasawati mengenai peliputan dan produksi berita radio. Tujuan dilaksanakannya UKWR ini untuk meningkatkan kemampuan angkasawan dan angkasawati RRI yang nantinya akan memperkaya produksi-produksi berita yang disiarkan untuk publik. Dan salah satu peserta dari RRI Palangkaraya, Cynthia, mengatakan selama mengikuti kegiatan ini banyak ilmu yang didapatkan dari penguji profesional. Ia juga mengaku berkesan dengan pengalaman simulasi konferensi pers dan wawancara cegat atau doorstop bersama narasumber dari Damkar Kalimantan Selatan.
5: Iya, untuk kesannya sangat bersyukur ya dengan diadakannya kegiatan UKWR ini, karena ada hal yang kita bisa bawa pulang kita, dan salah satu yang paling berkesan itu saat melakukan praktek doorstop. Nah, itu sangat hal yang paling berkesan karena cukup seru begitu saat doorstop itu.
4: Dan UKWR ini, pendengar, menjadi salah satu komitmen dari lembaga RRI dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan karyawati yang semakin baik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ayu Isti Prabandari melaporkan kembali ke studio.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kualitas air minum isi ulang menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Melalui pengawasan rutin, Dinas Kesehatan memastikan air yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan, mulai dari kualitas air, kebersihan peralatan, hingga sanitasi depot. Berikut Julianti melaporkan.
7: Kami bersama tim sanitarian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Puskesmas datang langsung mengecek dari lokasi depot, kemudian kebersihan alat, kesehatan penjamah, sampai proses pengisian.
8: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus memperketat pengawasan terhadap depot air minum isi ulang. Hal ini guna memastikan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat tetap memenuhi standar kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Erna Farida Susanti, mengatakan selain memeriksa kualitas air, pengawasan juga dilakukan terhadap kebersihan peralatan, sanitasi lingkungan, hingga proses pengisian air di setiap depot.
7: Kami bersama tim sanitarian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Puskesmas datang langsung mengecek dari lokasi depot, kemudian kebersihan alat, kesehatan penjamah, sampai proses pengisian. Pengambilan sampel dan uji lab, kita ambil sampel air baku dan air produk untuk diuji di Labkesda Provinsi. Kemudian parameternya, E. coli, coliform, pH, TDS, dan logam berat.
8: Sementara itu, salah satu pengelola depot air minum isi ulang di Kota Palangkaraya, Ginanjar Adi Wijaksono, menyebut sumber air yang digunakan berasal dari kawasan Tangkiling dan diperoleh melalui penyedia air maupun diambil langsung ke lokasi sumber.
9: Kalau itu kemarin udah bilang boleh ada, sudah izin. Terus untuk pengambilannya kadang panggilan dari yang pihak airnya atau kami ambil sendiri, Mbak, di Tangkiling.
8: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat untuk lebih cermat memilih depot air minum isi ulang dengan memastikan kondisi depot bersih, memiliki sertifikat like hygiene sanitasi yang masih berlaku, serta menggunakan galon yang layak pakai. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada dinas kesehatan atau puskesmas terdekat apabila menemukan depot air isi ulang yang diduga tidak memenuhi standar kesehatan. Julianti melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengajak aparatur sipil negara atau ASN menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Pekan Panutan Pajak Daerah tahun 2026 di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Kabupaten Kapuas. Dodo mengatakan Pekan Panutan Pajak bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Menurutnya, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Kapuas, Yaya, mengapresiasi para wajib pajak yang selama ini telah memenuhi kewajibannya. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar memanfaatkan kemudahan layanan pembayaran pajak yang tersedia secara digital maupun langsung di kantor Bapenda Kabupaten Kapuas. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kabupaten Katingan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki rotan bersertifikat Forest Stewardship Council atau FSC. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan rotan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Berikut Vina Rahmawati melaporkan.
10: Tapi kalau untuk di Indonesia, saat ini rotan yang punya sertifikasi itu hanya di Katingan.
11: Oh iya. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Di Kalimantan Tengah, pengelolaan rotan secara berkelanjutan terus didorong melalui penerapan sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC. Sertifikat tersebut memastikan rotan dipanen secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Social Forestry and Green Business Officer WWF Indonesia, Febriani, mengatakan saat ini rotan bersertifikat FSC di Indonesia baru terdapat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Menurutnya, sertifikasi FSC menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan menjadi nilai tambah karena membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk rotan masyarakat.
10: Sertifikasi FSC itu apa? Tadi kalau misalnya secara singkatan itu Kak Alim juga sudah menjelaskan, yaitu jadi kalau misalnya FSC itu tuh sertifikasi yang dimana ketika kelompok atau asosiasi tertentu sudah memiliki itu, berarti mereka secara bertanggung jawab akan mengelola hutan itu gitu, nah Kak. Baik dari segi sosial, ekonomi, kayak gitu sih kurang lebih, Kak. Jadi itu yang membedakan rotan yang ber-FSC ataupun rotan yang tidak ber-FSC.
11: Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan rotan secara lestari juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi hutan. Balai Taman Nasional Sebangau mendukung keterlibatan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi agar pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tetap berjalan seiring dengan pelestarian kawasan. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraini, menjelaskan pihaknya telah memiliki zona tradisional yang dikelola bersama masyarakat. Kedepan, peluang kemitraan konservasi dengan petani rotan akan terus dikembangkan sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
12: Di Taman Nasional sendiri kita ada namanya zona tradisional ya, zona yang kita kerjasamakan dengan masyarakat yang memang masyarakat itu punya kegiatan secara turun-menurun di wilayah itu. Tapi di Taman Nasional Sebangau sendiri masih terbatas di perairan perikanan ya, izin akses perikanan doang. Jadi zona tradisionalnya ya di sepanjang sungai. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang kedepannya ada masyarakat yang memang punya kebun rotan dan sebagainya, itu bisa kita... Kalau di luar kawasan kan tadi namanya perhutanan sosial ya. Kalau di dalam kawasan namanya kemitraan konservasi. Jadi nanti harapannya kedepannya kita bisa ada kerjasama kemitraan konservasi dengan petani-petani rotan gitu.
11: Melalui penerapan sertifikasi FSC dan kolaborasi berbagai pihak, Pengelolaan rotan di Kalimantan Tengah diharapkan semakin berdaya saing sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya ini menjadi langkah penting agar pemanfaatan sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Pendengar, informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi di hari ini pendengar, karena cuaca pagi ini sudah sangat membuat kita semangat ya. Dan memang beberapa hari ini yang tidak turun hujan, ini mengingatkan kita untuk kembali menjaga kesehatan tubuh kita pendengar. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya pendengar. Kemudian juga jaga kondisi kesehatan fisik Anda. Jika capek istirahat sejenak, jangan dipaksakan. Terutama untuk Anda nih yang akan bepergian jauh keluar kota Palangkaraya, keluar provinsi Kalimantan Tengah. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda juga yang akan membawa banyak penumpang, baik itu menggunakan bis atau juga mungkin travel dan lain sebagainya, utamakan keselamatan berlalu lintas ya. Dan pendengar, kali ini Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judol kepada OJK. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengatakan bahwa data-data ini adalah hasil sinergi Komdigi dengan OJK dan industri perbankan. Kerjasama ini bertujuan mempercepat penanganan rekening yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Komdigi juga melaporkan rekening dari berbagai jenis perbankan, baik syariah maupun konvensional. Jadi jumlah rekening yang diajukan bervariasi, mulai dari belasan hingga ratusan rekening pada masing-masing bank. Ya, data ini juga bukan untuk menyudutkan bank tertentu ya pendengar, karena bank dengan jumlah nasabah yang besar memiliki potensi lebih tinggi dimanfaatkan sebagai media transaksi oleh para pelaku judi online. Ya, tentu pendengar, pemblokiran situs judi online ini memang perlu diikuti dengan penindakan terhadap rekening penampung dana. Rekening ini menjadi bagian penting dari rantai transaksi yang harus diputus. Jadi oleh karena itu, Mutia juga mendorong untuk perbankan dapat memperkuat penerapan Know Your Customer. Dan di mana di sini dinilai penting langkah ini agar rekening yang berpotensi disalahgunakan dapat terdeteksi sejak proses pembukaan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada lagu dari Padi, Teruslah Bernyanyi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kali ini Kementerian Perhubungan mencatat 140.309 pelanggaran ke kendaraan angkutan barang selama uji coba pengawasan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, dan uji coba ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan terkait penerapan program Zero Over Dimension Overloading atau ODOL ya di tahun depan 2027. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan ini mengatakan bahwa uji coba ETLE ini telah berlangsung sejak 27 Januari hingga 30 Juni 2026. Pengawasan dilakukan di 3 UPPKB berteknologi Wake in Motion, yakni Kertapati, Talang Kelapa, dan juga di Balonggadun, ya, Balonggandu, pendengar. Dan selama uji coba ini tercatat sebanyak 140.309 pelanggaran kendaraan angkutan barang. Pengawasan dilakukan di 3 UPPKB yang memang telah dilengkapi teknologi Wake in Motion. Yang tentu ini, pendengar, dari total pelanggaran tersebut sebanyak 82.158 atau 54% ini merupakan pelanggaran daya angkut. Sementara itu pelanggaran dokumen mencapai 58.057 kasus atau 46%, dan untuk pelanggaran tata cara muat tercatat sebanyak 94 kasus. Dan seluruh pelanggaran yang terdeteksi ditindaklanjuti melalui pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar atau pemilik kendaraan. Hingga akhir Juni 2026, Ditjen Perhubungan Darat juga telah mengirimkan sekitar 27.789 surat konfirmasi melalui jajarannya di daerah. Dan hingga kini baru 883 surat konfirmasi yang telah ditindaklanjuti para pelanggar kendaraan angkutan barang. Dan diharapkan pelanggar segera memberikan konfirmasi untuk mendukung penegakan hukum serta evaluasi sistem pengawasan yang lebih akuntabel, ya, pendengar. Jadi tentu diharapkan para pelanggar ini dapat segera melakukan konfirmasi terhadap surat yang telah dikirimkan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 pukul 7 pagi. Nanti kita akan ikuti warta berita bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, jangan lewatkan pukul 7 pagi Warta Berita bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami nanti akan kembali untuk Anda dengan sajian program lainnya. Jangan lewatkan juga pendengar program Halo RRI seperti biasa di pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu ini. Dan tentu untuk Anda juga yang ada di Kabupaten Kapuas, Buntok, Lamandau, kemudian Sampit, Puruk Cahu, dan juga di wilayah lainnya. Anda dapat dengarkan kami di masing-masing frekuensi daerah Anda, pendengar, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda yang ada di Kapuas dan Sampit? Dapat dengarkan di frekuensi FM 93,6 MHz. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.